0: pembayaran fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Perancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulli Tiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Perancis atas kesebelasan Maroko.

0: Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
2: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang.

0: Penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat,
2: pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
2: Berani lapor, itu keren.

Pernyataan masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 9.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, ceria pagi saja untuk semua yang masih terus setia bersama Pro 1 di pagi hari menjelang siang. Tentunya di pagi menjelang siang ya, banyak yang ya WFA ya, di rumah, bekerja dari rumah ya. Saya temani dengan beberapa teman-teman yang akan menyemati dan juga menemani suasana aktivitas Anda di rumah. Karena iya kan WFA ya, jadi enak di rumah, sudah absen dari rumah, tinggal menjalankan aktivitas Anda. Jangan lupa didokumentasikan apa yang Anda kerjakan di rumah, biar ada laporan untuk Anda dan juga Anda yang bekerja di semua tempat ya, yang ada di kantor-kantor swasta dan juga yang ada di toko-toko, di mal-mal, di pasar-pasar ya. Baik itu pasar swalayan, pasar induk, semuanya yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, tak lupa Kabupaten Jayapura. Selamat pagi, semangat pagi dan tentunya ya nanti sebentar lagi udah masuk weekend ya, hari Sabtu. Untuk itu tetap menjaga kesehatan itu penting ya. Dengan Anda sehat, Anda bisa melakukan apa saja, bisa mencari cuan ya. Kalau sakit nggak bisa kerja ya, tinggal tidur saja. Oke, saya masih temani dengan serangkaian tembang-tembang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI, Kanal Informasi Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yoteva, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekshibisi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak, dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

Pendengar Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pukul 9.56 menit waktu Indonesia Timur. Sudah ada beberapa tembang-tembang hiburan yang dihadirkan menemani suasana hari Jumat ya, Jumat pagi 10 Juli 2026. Tentunya untuk Anda yang tengah WFA di rumah, tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas Anda. Jangan lupa ya di foto ya pekerjaan Anda atau dipublikasikan pekerjaan Anda. Baik, nanti tepat di pukul 10 kita akan ikuti kumandang Indonesia Raya dari Indonesia Timur. Iya, selamat pagi saja untuk semua yang ada di Kabupaten Jayapura. Selamat pagi Mama Yus, Ohe ya, lagi kerja atau lagi buat makan di rumah ya. Selamat bersantai saja di rumah. Dan tak lupa yang ada di Wisma Atlet ya, yang lagi training-trainingnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua. Tetap semangat dalam melakukan aktivitas hari ini. Dan saya Willy masih temani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan juga selamat pagi buat semua Fakultas Hukum Universitas Cendrawasi yang hari ini ya ada sidang ujian skripsi. Tetap semangat buat semua teman-teman mahasiswa dan juga dosen penguji yang akan melakukan sidang ujian skripsi di hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, sudah 7 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya masih temani pendengar dengan rangkaian tembang-tembang dan juga berbagai informasi hingga nanti kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, jelang siang saja untuk semua yang tengah menikmati pekerjaannya masing-masing dan juga menikmati kebersamaannya di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Selamat pagi saja untuk semua yang tentunya masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana Jumat pagi Anda ya, di beberapa informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id ya. Di situ pendengar bisa mengaksesnya, bisa memilih ya, memilih untuk membaca berita-berita dari RRI Jayapura. Ada beberapa stasiun yang punya berita ya, ada dari pusat pemberitaan Aceh sampai dengan Papua ya, Sumatera, Sumatera Barat, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Riau, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Pokoknya ada ya. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama kami program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, saya Weli masih temani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur di program-program kami, yaitu Jayapura Siang. Ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id. Ya pendengar, beasiswa PACE tidak untuk seluruh siswa SMA. Ini penjelasan dari Dinas Pendidikan. Ya pendengar, seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Papua menegaskan program beasiswa PACE pelajar cerdas tidak diberikan kepada seluruh siswa SMA di Papua. Program tersebut hanya diperuntukkan bagi sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Matlama, mengatakan penerima beasiswa PACE meliputi 5 sekolah negeri khusus SNK yang dikelola pemerintah Provinsi Papua, serta seluruh sekolah luar biasa SLB. Anak-anak di SLB juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, karena itu mereka menjadi bagian dari program ini. Ia menjelaskan kebijakan tersebut diambil agar pemerintah dapat memfokuskan anggaran pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab provinsi. Langkah itu juga bertujuan menjamin akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, beasiswa PACE juga diberikan kepada pelajar berprestasi di bidang olahraga yang tetap mampu mempertahankan prestasi akademik. Pemerintah berharap bantuan biaya pendidikan dan uang saku dapat mendukung mereka berkembang menjadi atlet profesional tanpa mengabaikan pendidikan formal. Pemerintah ingin memastikan para atlet muda Papua dapat fokus belajar sekaligus berlatih tanpa terbebani biaya pendidikan. Martin mengatakan program PACE merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Papua meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Karena itu, masyarakat diimbau memahami sasaran program sesuai kewenangan pemerintah daerah agar tidak muncul anggapan seluruh siswa SMA otomatis menjadi penerima beasiswa. Pendengar, seluruh pelaksanaan program dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh kelompok sasaran.

media rri.co.id juga kita akan ya update informasi olahraga Piala Dunia Road the Final ya. Tentunya Prancis telah mengalahkan Maroko dengan 2-0 dan tentunya Prancis maju ke perempat final. Dan tentunya Spanyol dan juga Belgia akan bertanding dan juga nanti ada Norwegia dan England atau Inggris, Argentina dan juga Swiss yang akan bertanding. Tentunya kita akan melihat perempat final akan berlaga hingga nanti di tanggal 12 untuk itu. Baik pendengar, di mana saat ini berada tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi. Tentunya nanti selepas saya ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat siang saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura Kanal Informasi Inspirasi. Selamat siang saja buat Anda semua yang tengah on the way ya ke tempat-tempat aktivitas Anda maupun mungkin saat ini Anda tengah mempersiapkan diri untuk menikmati makan siang dan juga mungkin menikmati kebersamaannya di hari ulang tahun Anda, bahkan ulang tahun pernikahan Anda. Baik, benar, selamat siang dan tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.

0: Sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, kujangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Dengan Anda masih bersama Pro Satu dari Jayapura, kenal informasi inspirasi. Satu tembang miliknya Bunga Citra Lestari, BCL dengan Ingkar. Bicara ingkar ya, gak baik ya kalau sudah janji lalu ingkar. Iya, dan pendengar nanti ya, tepat di pukul 11 saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan kebersamaannya, iya sudah ada tuh rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 24, di pukul 18 ya. Waktu yang panjang.
1: Jangan gitu dong.
0: Kenapa?
1: Aku kan gak pernah ingkar janji ya.
0: Biasa tepati janji ya.
1: Iya dong.
0: Orang konsisten tuh bisa begitu, tepati
1: iya,
0: janji.
1: Iya betul, harus. Cie
0: cie.
1: Ngomongin ingkar janji kenapa? Ini kan ini hari Jumat ya. Berasa hari Sabtu gak sih Kakak Wel?
0: Berasa karena kantor ini sunyi. Kami dari pagi sendiri, tolong.
1: Iya ya, ingat-ingat ini kayaknya ini hari Jumat ya ternyata karena.
0: Tapi sudah berasa sekali
1: hari Sabtu, weekend-nya. Makanya tadi Kakak Wel bilang janji ingkar ini. Jadi kepikiran maksudnya ini malam Minggu kah padahal malam Sabtu.
0: Malam Sabtu
1: hari Jumat. Tapi berasa hari malam Minggu.
0: Malam final. Perempat final maksudnya.
1: Iya ya, tapi tadi kondisi ruangan nobar sepi.
0: Sepi.
1: Karena hari Jumat WFH ya. WFH. Jadi semuanya nonton masing-masing di rumah masing-masing.
0: Coba kalau tadi pas hari Senin ke Selasa tetap hancur.
1: Ya? Iya, untungnya ya mainnya hari Jumat pas jadwal WFH.
0: WFH. Tapi lebih bagus juga begitu. Main di hari Jumat dan hari Sabtu supaya
1: hari Minggu
0: orang,
1: betul
0: hari Minggu, supaya tidak baku bully.
1: Iya sih betul, nontonnya di rumah masing-masing tapi di WA grup sudah ramai.
0: Oh gitu.
1: Iya kan bisa memang gitu rekan Well. Nanti kita nonton masing-masing di rumah terus begini di WA grup tuh sudah ramai.
0: Oke
1: kan?
0: Baik. Hari ini ya mumpung hari Jumat WFA dan besok itu weekend dan hari Minggu mulai dekat. Hore buat aku.
1: Anda libur ya Sabtu Minggu ya.
0: Aku menikmatinya.
1: Sabtu Minggu kau bersamaku is.
0: Senin Selasa bersamanya.
1: Maksudnya bersamanya tuh bersama Anda pendengar karena nanti kakak lihat masuk kan hari Senin Selasa Rabu.
0: Bener lah.
1: Iya, udah
0: ngapain?
1: Deh. Kau bisa pakai otot juga kali.
0: Sudah.
1: Kita tahu Anda sudah ini bergelut dengan berjim-jiman.
0: Sudah welcome back to my Wisma. Oh tolong.
1: Aduh, comeback ya.
0: Comeback.
1: Kayak ini aja, kayak Lionel Messi aja comeback.
0: Comeback. Comeback darling. Iya. Kan mau wisuda jadi harus comeback.
1: Ya. Oke, wis mantap ya. Sejauh ini persiapan gimana nih, Rekan Well?
0: Ya, insya Allah di bulan besok
1: Agustus ya. Juli ya. Juli yudisium Juli ya.
0: Nanti bulan besok sudah Januari.
1: Agustus.
0: Kuncir kuning maksudnya nih salah ucap ya.
1: Kode ya. Hashtag kode keras gitu. Kode keras untuk yang tahu aja ya, yang merasa ya.
0: RHS.
1: RHS. Dia punya inisial tuh ES.
0: AI.
1: Ya. Artificial intelligence. Yang merasa aja ya. Kalau nggak merasa ya udah skip.
0: Terus apa Dola, terus apa lagi ya?
1: Ya itu deh.
0: Gemini.
1: Itu ya. Jadi ya udah tinggal pilih aja mau AI, ChatGPT, ya Gemini, Dola sudah.
0: Sudah. Tante Jahe bilang sudah. Tante Jahe bilang kan masih kecil saja baru. Itu yang tua-tua ini saja dapat tipu. Tante Jahe salah main. Tante Jahe kok harus main yang perjalanan, karena kok kan pilot aja kok harus main perjalanan.
1: Oh iya betul.
0: Iya, kalau penyiar main dengan atlet. Iya tuh kan supaya liputan gitu.
1: Gitu. Jadi ini ya apa membuka ini juga ya.
0: Iya.
1: Jalan,
0: kan
1: supaya gitu
0: kalau
1: kan
0: podcast kan bersamaan gitu.
1: Sekali menyelam.
0: Iya tuh saling menyelam minum air tapi tambah kekuatan. Iya. Tambah kekuatan
1: muncul. Tinggal di dasar sih.
0: Biar atlet yang bantu kasih napas buat. Ya ampun, iya mendengar. Jadi begitu ya, sudah pukul 10.56 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya buat yang WFA jangan lupa ya publikasikan ya.
1: Publikasikan apa? Bukti.
0: Oh, betul,
1: bukti foto-foto kerja. Foto ya, foto. Oke, okay, baik.
0: Karena kan nanti di SKP lu tanya. Ini 9 Juli. Ini saya kira bulan Juni selang ini. Pada Rius, kenapa ini di apa bulan Juli, biasanya kan itu bulan Juli lah ini.
1: Iya, kan bulan Juli kan bulan.
0: Sekarang bulan Nyonya ini sekarang bulan Juli. Saya kira bulan Juni.
1: Iya, Nyonya ini terlalu fokus dengan kemarin ini ya, ujian skripsi jadi ya. Iyo. Sampai bulan juga tuh lupa-lupa ingat.
0: Sudah.
1: Aduh.
0: Kalau ada kakak laki-laki tuh pasti tidak ingat-ingat. Ujung-ujungnya pasti ke kakak laki-laki.
1: Oh gitu ya, kakak laki-laki.
0: Saya sudah hancur sebelah.
1: Kakak laki-laki ya.
0: Kaklak.
1: Kaklak yang lagi dengar mungkin ya. Selamat
0: ini segala dari kakak laki-laki kaklak.
1: Yang penting bukan kakak laki saja.
0: Wah, itu gampang nginjak itu.
1: Tapi takut juga kakak gue. Apalagi kalau di kamar mandi tuh. Iya, tidak.
0: Iya.
1: Iya sih.
0: Tapi yang ini gue coba kaklak gue ini. Kok injak dia, kok dia terbalik ya, Pak. Dia pegang gue.
1: Jangan main-main sudah.
0: Jangan
1: ya.
0: Main-main.
1: Ini aduh.
0: Terasembar atlet internasional, atlet nasional, atlet daerah. Pak pelatih dalam rumah tangga. Ini lengkap sekali tuh, Har.
1: Aduh, atlet antar planet juga ya.
0: Jadi perbincangan hari ini dalam melepaskan aku dan aku mengembalikan Mbak Rahma ke pusat panas ini dengan perbincangan yang begitu sulit. Begitu sulit.
1: Sulit ya, sungguh sulit ya.
0: Sulit, iya. Asal gak julitin gitu.
1: Oh iya, betul.
0: Bibirnya agak sedikit ini, julit gitu, ke bawah.
1: Iya dong, jangan julit-julit juga, gak boleh.
0: Gak boleh, iya.
1: Jangan iri sama kebahagiaan orang lain.
0: Janganlah.
1: Iya, kita harus mencari kebahagiaan dari dalam diri sendiri.
0: Memang. Iya. Harus ciptakan.
1: Yang di sebelah sudah mengkar ketawa ya.
0: Harus ciptakan kebahagiaan
1: pada
0: sendiri.
1: Hati nih.
0: Bahagia itu kita yang cipta,
1: oh,
0: tolong.
1: Oh, iya. Oke.
0: Okay. Dengan tertawa begini saja Tuhan urat-urat tegang. Yang tadinya mengantuk langsung terlalu mengantuk.
1: Betul, mata langsung terbuka.
0: Ah, jangan kok tipu saya. Tuhan bisa mengantuk. Jadi begitu pendengar, sudah pukul 10.59 menit waktu Indonesia Timur.
1: Cepat-cepat pamit untuk.
0: Saya pamit karena saya mau pergi lihat sidang ujian skripsi.
1: Oh gitu, masih ada berlangsung sampai
0: masih.
1: Sekarang.
0: Masih.
1: Oh.
0: Batasnya tanggal 17 ini.
1: 17 Juli.
0: Karena kan nanti terakhir itu sudah yudisium, jadi dikejar okay. Semua.
1: Itu untuk. Berarti masih ada waktu untuk nanti yang terakhir sidang skripsi itu masih ada waktu untuk perbaikan ataupun revisi skripsi lagi.
0: Iya.
1: Oke, sampai
0: kan
1: yudisium.
0: Kan tanggal 31 toh?
1: Oh, batasnya ya 31 Juli ya.
0: Jadi mungkin awal-awal Agustus itu sudah yudisium, terus pertengahan kita wisuda.
1: Oh iya, biasanya sih itu mau dekat-dekat ini siapa ulang tahun, tapi kayaknya ulang tahunnya tuh kalau nggak salah tanggal
0: November.
1: Oh, November ya. Iya,
0: 10 okay. November.
1: Oh iya, betul. Ini alumni tapi lupa-lupa ingat ya.
0: Iya, alma mater. Talang. Talang diingat alma maternya.
1: Oh iya, betul, November, tanggal 10 November pas hari pahlawan.
0: Yoi.
1: Oke, okay. Suka ya.
0: Suka anak-anak unceng.
1: Sip deh. Jadi yang lagi mau maju ujian skripsi hari ini didoakan sukses. Ini teman-temannya rekan Will juga ya?
0: Iya, dari prodi perdata maupun pidana dan juga HTN dan juga humas yang sedang berlangsung hari ini.
1: Good luck deh untuk semuanya yang sudah selesai, congratulations.
0: Seperti aku.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Congratulations ya Anda ya, Nyonya ya.
0: Iya, Nyonya terima. Ini Nyonya mau pergi
1: ditunggu
0: liputan.
1: Ya. Iya, ditunggu ya nanti ya. Pokoknya yang buka pintu tuh Rahma dan Irma.
0: Itu loh.
1: Iya dong.
0: Buka apa ini?
1: Buka pintu.
0: Masuk. Minta izin.
1: Kan sudah bilang memang kita yang pegang bendera merah putih.
0: Oh, tolong.
1: Iya.
0: Ini ada dari mana pegang bendera merah putih? Oh, luar biasa.
1: Harus lewati palang pintu dulu ya.
0: Sungguh mati. Ini perempuan K yang bicara.
1: Iya.
0: Itu Tuhan perempuan K
1: yang lahir dan besar di Papua. Papua.
0: Jadi Tuhan, dia pokras itu. Kok cobakan sudah. Jadi begitu pendengar, sampai jumpa lagi ya di Senin mendatang ya betul. Dan nanti Mbak Rahma yang akan menemani di akhir pekan juga dia menemani
1: sampai
0: ya.
1: Besok.
0: Sampai besok. Iya. Tapi dia lagi enak. Liburannya panjang. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin.
1: Nanti yang lain masuk kantor aku libur ya hari Senin ya.
0: Luar biasa. Baik, selamat siang saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1 karena informasi inspirasi.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kalau ada 9 nyawa katanya, ya maunya sama kamu saja. Serius, maunya sama Pro 1 saja. Iya dong, serius Mbak Rahma. Oke deh. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda masih di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura Siang edisi hari ini, hari Jumat, terasa hari Sabtu karena WFH ya, work from home, work from anywhere atau apa. Yang pasti WFH, work from home dong Mbak Rahma. Dan tidak ketinggalan juga segala prioritas pekerjaan yang sudah harus diselesaikan. Ini juga harus menjadi target yang semoga saja bisa Anda capai untuk hari ini dalam berbagai rutinitas kerja Anda. Selamat siang Kakak Pipit, selamat siang juga Mbak Lino Masugi, dan juga Mbak Cheryl ya, yang sudah selesai dinas dari pagi tadi barengan tugasnya sama rekan Well. Jadi sudah pergantian pemain ya. Pergantian tugas jam 11 sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Kalau di Pro 1 RRI Jayapura ada Mbak Rahma di sini pendengar yang akan menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya juga lagu-lagu yang dijamin akan terus menghibur Anda.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelan

Saudara pendengar punyanya KKI Chat Bless Nona sudah dihadirkan dan mengantarkan kita informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan nanti sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur karena ini hari Jumat ya, akan kami siarkan secara langsung khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat untuk hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 akan kami siarkan langsung dari Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Waena. Standby juga yang bertugas di sana seperti biasanya ada Bung Acim, Mbak Rahma dinasnya operator studio saat ini yang bertugas bareng Mbak Rahma sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ada Bung Manuel Sawaki atau Bung Mansa. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, terus bersama kami karena beberapa informasi-informasi menarik juga karena terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Dan seperti juga informasi menarik yang coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ini terkait dengan kita sama-sama rekap juga ya perjalanan Piala Dunia. Ini sepekan

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini yang terus menemani Anda, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah 30 menit kita tinggalkan dari pukul 11 siang. Kami janji akan merekap ya perjalanan gelaran Piala Dunia 2026 dalam sepekan, mulai tanggal 3 hingga 10 Juli hari ini tahun 2026. Dan tentu saja gelaran Piala Dunia 2026 sepanjang sepekan ini, tanggal 3 hingga 10 Juli 2026 ya, tidak hanya menghadirkan

bukan persaingan menuju gelar juara saja, akan tetapi seperti yang sudah kita lihat bersama, ini juga dipenuhi berbagai peristiwa yang mengubah arah turnamen sepak bola sejagat ini ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Mulai dari Brasil ya, saudara pendengar, yang dalam tanda kutip pulang kampung, kemudian keputusan Neymar yang mengakhiri karirnya, lalu drama kontroversi intervensi Presiden Amerika Serikat juga Donald Trump terhadap kasus kartu merah seorang pemain Amerika Serikat, hingga tidak lupa juga polemik penggunaan VAR ya, yang membayangi langkah Argentina menuju perempat final dan tangga juara. Nah, di tengah derasnya kontroversi-kontroversi tersebut, persaingan di lapangan hijau tetap berlangsung sengit ya. Dan Prancis ya, pagi tadi waktu Indonesia Timur, berhasil menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal. Congratulations ya. Dan selain itu, nama Lionel Messi pun masih kokoh ya, memimpin daftar top skor sementara, diikuti tiga negara tuan rumah yang juga ini dalam perjalanan Piala Dunia tahun ini, tiga negara tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ya, ini tanda kutip kompak mereka bertiga ya, gagal memanfaatkan keuntungan mereka sebagai tuan rumah dan gagal juga melangkah ke babak selanjutnya. Kita mulai dari sang juara 5 gelar ya, Brasil, yang pulang kampung dan Neymar dengan keputusannya untuk gantung sepatu. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebuah keputusan besar diambil Neymar ya, bintang timnas Brasil itu resmi mengumumkan dirinya pensiun ya, dalam membela timnas Brasil pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Neymar ini kalau boleh kita bilang sudah menjadi ikonnya timnas Brasil dalam hampir ya 2 dekade terakhir, dan ini kali pertama menembus timnas Brasil. Ia pertama kali menembus timnas Brasil di usia yang sangat begitu belia, dan kini ia juga menjadi top skor sepanjang masa di timnas Brasil. Namun ya, baru-baru ini Neymar membuat keputusan besar, ia memutuskan untuk menyudahi karirnya sebagai pemain timnas Brasil. Kita langsung beralih ke kontroversi selanjutnya, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menelpon dan mengintervensi FIFA ya, Presiden FIFA Gianni Infantino ini langsung ditelepon untuk meninjau keputusan wasit dalam laga antara Amerika Serikat ya, yang kemudian ini membuahkan hasil bahwa Trump menyebut keputusan wasit ini mengerikan, namun ia mengklaim ya tidak pernah meminta agar keputusan kartu merah tersebut dibatalkan. Itu ungkapnya ya. Bahkan Trump mengatakan bahwa insiden seorang pemain timnas Amerika Serikat merupakan sebuah kecelakaan dalam pertandingan, dan ia menyebut ya bahwa pemain timnas Amerika Serikat tersebut tidak sengaja bertabrakan dengan pemain Bosnia. Ini dalam laga antara Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina ya. Kemudian kita beralih ke kontroversi selanjutnya, di mana UEFA ini mengecam keputusan FIFA terkait kartu merah, karena Badan Administrasi Sepak Bola Eropa atau UEFA ini mengecam FIFA yang berkaitan dengan kasus kartu merah dari seorang pemain timnas Amerika Serikat. FIFA secara mengejutkan menangguhkan akhirnya, saudara pendengar, hukuman kartu merah yang didapat seorang pemain timnas Amerika Serikat, dan penangguhan hukuman ini membuat pemain Amerika Serikat tersebut dipastikan akhirnya ya, dipastikan kala itu bisa bermain melawan Belgia pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Menurut UEFA, langkah FIFA ini membuat integritas sepak bola Piala Dunia 2026
6 menjadi dipertanyakan ya, begitu juga dengan kredibilitas dari kompetisi itu sendiri. Kontroversi selanjutnya, saudara pendengar, dalam sepekan gelaran Piala Dunia 2026 di mana Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada ini kompak ya, ketiga negara ini sebagai tuan rumah kompak pula gagal ke perempat final. Keuntungan bermain di kandang sendiri ternyata belum mampu membawa tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada untuk melangkah lebih jauh. Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada ini kompak ya, ketiganya tersingkir saudara pendengar di babak 16 besar. Tidak ada satupun negara penyelenggara yang berhasil mengamankan tempat di perempat final dan hasil ini ternyata menjadi sorotan karena Piala Dunia 2026 juga seperti yang kita ketahui ini merupakan edisi pertama yang digelar oleh tiga negara sekaligus. Nah, sebagai tuan rumah Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada sempat ini ya memikul ekspektasi besar. Ini banyak yang kemudian beranggapan, berpendapat bahwa ah kayaknya bisa nih ya tuan rumah masuk ke laga-laga ataupun lolos ke fase-fase selanjutnya. Tetapi ternyata mereka bertiga ini, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ya, ini tidak berhasil melangkah ke fase selanjutnya. Dan kontroversi selanjutnya dalam sepekan gelaran Piala 2026, gelaran Piala Dunia 2026 yaitu apalagi ya kalau bukan tentang kontroversi VAR yang membayangi lolosnya Argentina. Saudara pendengar, laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Mesir yang dimainkan laga tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 ini berakhir dengan drama tingkat tinggi ya, di mana Argentina memang sukses melenggang ke perempat final setelah mereka ini comeback ya dan menorehkan kemenangan dengan skor akhir 3-2 atas Mesir. Namun kemenangan sang juara bertahan menyisakan aroma konspirasi yang aromanya itu begitu menyengat ya, memicu amarah netizen juga kalau boleh kita bilang di media sosial, sehingga tuduhan miring dari kubu Mesir bahkan beberapa netizen kayaknya pendukung Mesir dan juga ya banyak sih netizen yang juga kemudian memberikan tuduhan miring dari FIFA bahwa sengaja begitu ya, katanya FIFA ini sengaja menganakemaskan Lionel Messi demi kepentingan bisnis. Dan dalam laga yang berlangsung beberapa hari yang lalu tersebut, Mesir ini sempat mengejutkan dunia ya dengan memimpin 2-0 lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico. Mbak Rahma juga yang nonton juga sampai was-was ya, kita dibuat sedikit, bukan sedikit sih, banyak banyak ketegangan dalam laga tersebut. Nah, mereka ini ternyata harus gigit jari setelah Argentina melakukan comeback, katanya ya, melakukan comeback dramatis lewat gol dari Christian Romero, kemudian Lionel Messi dan terakhir oleh Enzo Fernandez. Namun, bukan comeback itu yang menjadi sorotan utama, melainkan saudara pendengar rentetan keputusan seorang wasit ya, yang mana dari kru VAR juga mereka ini para penonton gitu ya, para netizen menilai bahwa kru VAR dinilai menerapkan standar ganda demi menyelamatkan Argentina dari jurang eliminasi. Netizen di platform media X dan pengamat sepak bola juga menyoroti ya tiga keputusan krusial yang dianggap sangat berat khususnya sepanjang perhelatan Piala Dunia 2026 yang melibatkan timnas Argentina dan Lionel Messi. Bahkan sampai
sekarang juga masih banyak beredar di akun-akun media sosial yang masih saja ya membahas tentang kemenangan Argentina versus Mesir. Dan akhirnya Mesir juga memprotes kepemimpinan wasit, di mana timnas Mesir ini melontarkan protes keras ya terhadap kepemimpinan wasit setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dan protes tersebut akibat mereka ini kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar di Atlanta baru-baru ini. Dan pelatih Mesir Hossam Hassan bahkan menuding turnamen sepak bola ini berpihak kepada timnas Argentina, sedangkan penyerang Mustafa Zico menyebut trofi Piala Dunia sengaja dipersembahkan untuk Argentina. Kontroversi yang lain ini juga Messi yang memimpin daftar top skor. Kemudian Prancis ya untuk hari ini menjadi tim pertama yang melenggang ke semifinal Piala Dunia 2026, dan Mbappe mencatat rekor pemain termuda. Congratulations timnas Prancis menjadi negara pertama yang lolos, saudara pendengar, ke semifinal Piala Dunia 2026. Dan Kylian Mbappe ini melaju bersama rekan-rekannya tentu ya, Kylian Mbappe CS melaju setelah menaklukkan Maroko 2-0 pada laga perempat final Piala Dunia di Bastan Stadium Jumat pada hari ini. Dan Prancis nyaris unggul lebih dulu sebenarnya di babak pertama melalui titik putih, tetapi apesnya ya bola eksekusi penalti Mbappe ini bisa ditangkap kiper Yassine Bonno ya. Dan akhirnya Mbappe membalaskan kegagalannya saat memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-60, di mana kapten timnas Prancis itu berhasil mencetak gol dan membawa timnya unggul. Kemudian gol kedua tercipta dari Ousmane Dembele yang menambah gol Prancis pada menit ke-66 dan akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-0. Ini ya kemenangan atas Maroko membawa Prancis lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, dan Prancis berhasil menginjak 4 besar dalam 3 edisi beruntun Piala Dunia, jadi tim ketiga juga setelah Jerman dan Brasil. Sementara itu Kylian Mbappe ternyata resmi juga sebagai pemain termuda dengan 20 penampilan di Piala Dunia. Dan catatan Mbappe ini setelah ia tampil di laga Prancis melawan Maroko di babak perempat final pada hari ini tanggal 10 Juli 2026 waktu Indonesia. Itu dia saudara pendengar rekapan sepekan gelaran Piala Dunia 2026 mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan hari ini tanggal 10 Juli 2026. Ternyata banyak aroma kontroversinya juga. Informasinya kami hadirkan untuk Anda, kami lansir dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 11:46 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan senandung-senandung religi Islami sembari kita jelang bersama. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, nanti akan kami siarkan khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Waena. Standby di sana yang bertugas ada rekan teknik lapangan kami, ada Bung Acim, dan menemani Anda yang lagi dalam perjalanan. Mungkin hari ini ada yang dapat jadwal WFO, work from office, ada juga yang dapat jadwal WFH, work from home, yang lagi dalam perjalanan dari kantor mungkin akan menuju ke masjid-masjid yang terdekat bagi kaum prianya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan yang masih di rumah juga sembari bersiap-siap, kami temani Anda dengan persembahan senandung-senandung religi Islami, dan kita jelang bersama pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini yang mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi diinformasikan bahwa khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat untuk hari ini kami siarkan langsung dari Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Waena.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita ikuti bersama khutbah dan siaran langsung jalannya ibadah salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Makmur, Perumnas 1 Waina.
1: الله أكبر الله

أشهد أن

أشهد أن لا

نساكم إلى آخر الآيات. وقال تعالى في حديث القدسي: أنا إن ظن عبدي بي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terhingga kembali kita naikkan, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada Sayyidul Ayyam, penghulu hari dalam sepekan, yakni Yaumil Jumaah, kembali kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pembuktian bahwa kita adalah hamba yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan ketaatan ini tetap istiqamah dalam diri kita sampai maut memisahkan kita insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Jumat kali ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Muharram. InsyaAllah hari ini jatuh 25 Muharram 1448 Hijriah. Muharram salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran melukiskan dalam surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, ada empat bulan yang diharamkan, ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sendiri menafsirkan ayat ini, salasatun mutawaliyah, tiga bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'adah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan terpisah sendiri adalah bulan Rajab. Olehnya itu jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah, khatib dalam khutbah yang singkat ini kembali sedikit, karena kita berada di awal tahun, mengurai singkat untuk memperbaiki akidah kita tentang bulan itu sendiri. Karena masih banyak di antara kita sebagai umat Islam yang menganggap hari tertentu, waktu tertentu, bulan tertentu itu jelek. Sementara awal tahun baru Islam ini, hijrah itu dimaknai adalah berpindah. Menurut istilah kata para ulama, hijrah itu min daril kufri ila daril Islam. Berpindahnya kita dari kekufuran menuju kepada keislaman. Kemudian yang kedua, min daril khawfi ila daril amin. Berpindahnya kita dari rasa takut menuju kepada amin yang aman. Kemudian yang ketiga, makna hijrah itu sendiri kata ulama, min daril maksiyah ila daril amr. Berpindahnya kita dari senantiasa berbuat maksiat menuju kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini kita akan melihat min daril kufri ila daril Islam. Berpindahnya kita dari kekufuran menuju kepada keislaman. Ternyata masih ada di antara kita sebagian umat Islam tidak menghafal bulan Hijriah. Lebih ironisnya lagi jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, masih ada umat Islam yang digotomi bulan Muharram itu adalah bulan sial. Sepekan lagi insya Allah masuk bulan Safar, dianggap juga bulan penyakit. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran, ada 12 bulan. Bulan kita sebagai umat Islam itu bukan kiai, bukan ustaz, bukan nabi yang melegalisir, tetapi
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ironisnya banyak di antara kita umat Islam yang tidak menghafal bulan Hijriyah, dan lebih ironisnya lagi masih ada yang menganggap bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu itu jelek. Padahal sungguh tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada bulan yang jelek di sisi Allah. Yang jelek itu adalah niat kita. Maka jauh hari Allah sampaikan dalam hadis kudsinya, ana idza dhanni 'abdi bi, saya duduk di persangkaan hambaku. Ketika kita menganggap jam 9 itu adalah waktu yang jelek-jelek, betul. Ketika kita menganggap hari Selasa itu hari salah-salah, betul. Ketika kita menganggap bulan Muharram ini bulan sial, bulan keramat ketika menikah cepat cerai, seperti itu. Ketika kita menganggap bulan Safar itu adalah bulan penyakit, akan kena penyakit, betul. Ana idza dhanni 'abdi bi, kata Allah, saya duduk di persangkaan hambaku. Jadi yang ada dalam agama kita jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah adalah tafaulan. Tafaulan itu artinya apa? Contoh kita mengatakan saya kepinginnya jam 9. Silakan. Tetapi jangan mengatakan jam 8, jam 10 itu waktu yang jelek. Atau mungkin kita mengatakan saya kepinginnya hari Rabu, silakan. Yang penting jangan mengatakan hari Selasa itu hari salah-salah. Hari Kamis itu adalah hari yang jelek. Atau mungkin kita mengatakan saya kepinginnya di bulan Rabiul Awal, Jumadil Awal, silahkan. Yang penting jangan mengatakan Muharram sial, bulan Safar itu adalah penyakit. Kenapa? Karena jangan sampai cuma gara-gara bulan, gara-gara hari, gara-gara waktu, akidah kita meleset. Wa iyazubillah. Maka makna kata hijrah itu tadi sendiri tiada lain adalah min daril kufri ila daril Islam, berpindahnya kita dari kekufuran menuju kepada keislaman. Olehnya itu saya menggugah hati kita jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, memaknai daripada di awal tahun baru Islam ini, jangan sampai masih ada umat Islam yang menganggap bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu itu jelek. Pindahnya besok insya Allah kita urai singkat adalah bulan Safar. Kenapa diletakkan bulan Safar setelah bulan Muharram? Karena bulan Muharram disebutkan dalam ayat tadi arba'atun hurum, salah satu bulan yang dimuliakan, salah satu bulan yang diharamkan, sehingga dalam salah satu tafsir disebutkan diharamkan untuk berperang. Bahkan dalam salah satu tafsir disebutkan sekiranya ada yang dibunuh bapaknya, bahkan ibunya sekalipun, dia tidak mau balas dendam di empat bulan ini, Zulqa'adah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Kenapa? Saking dilarangnya berbuat dosa di dalam empat bulan tersebut. Nanti setelah keluar dari empat bulan ini, maka keluarlah mereka berperang, sehingga Safar itu terambil dari kata Sifron. Sifron artinya apa jamaah Jumat? Terambil dari kata zero, nol, kosong. Kenapa dimaknai bulan Safar besok ini yang tidak kita dapatkan lagi hari Jumat pertama nanti besok? Ternyata dimaknai di zaman Nabi kosong rumah-rumah umat Islam. Mereka berangkat berperang. Yang tadinya di rumahnya tinggal memuliakan bulan Muharram, ada yang berzikir, ada yang bersedekah, pada intinya beramal soleh. Kenapa? Di bulan Muharram ini dilipat gandakan pahala bagi orang yang beramal soleh. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sungguh indah bulan kita sebagai umat Islam. Walaupun memang di bulan Safar, sebahagian ada yang menganggap terambil dari kata launuhu asfar. Safar itu terambil dari kata launuhu asfar. Asfar artinya apa? Warna kuning. Kenapa dimaknai adalah bulan yang warna kuning? Karena ternyata jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, memang ada riwayat menyebutkan, walaupun riwayat ini sangat lemah, bahkan dianggap dhaif. Ternyata suatu saat baginda Nabi pernah menceritakan kepada sahabatnya bahwa ada umat sebelum kita di bulan Safar ini, bahkan disebutkan di Rabu terakhir. Kalau orang Jawa mengatakan Rabu Wekasan, diturunkan penyakit ribuan di muka bumi ini. Dan ternyata ada satu kaum yang diberikan oleh Allah namanya penyakit asfar. Asfar itu artinya penyakit kuning ketika menyerang di bagian perut. Rata-rata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka identik
Orang tua dulu kita ketika masuk bulan Safar, maka banyak bertolak bala. Bahkan ada yang kita sebut adalah mandi Safar, tiada lain adalah tujuannya untuk menolak bala. Yang pada intinya sesungguhnya waktu, hari, bulan tidak ada yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuma niat kita jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam waktu khutbah yang singkat ini, khatib kembali mengingatkan kepada pribadi saya sendiri dan kepada kita semua, khususnya di awal tahun baru Islam ini, memaknai hijrah itu sendiri, min daril kufri ila daril Islam, berpindahnya kita dari kekufuran menuju kepada keislaman, setidaknya kita mampu menghafal bulan-bulan hijriah dan insya Allah makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kita dan turunan-turunan kita tidak ada lagi yang meleset akidahnya, digotomi dari kakek kita, buyut kita, dengan makna bulan tertentu yang dianggap jelek jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Saya takutnya jangan sampai cuma gara-gara waktu, gara-gara hari, gara-gara bulan akidah kita meleset. Saya teringat salah satu ungkapan orang bijak di dalam salah satu bukunya yang dikarang oleh Farojai. Beliau adalah salah seorang ulama yang menuliskan bukunya, orang Bone. Beliau mengatakan dalam salah satu bukunya, manuk putih nakalewo ase matasa namati temandre, itip putih cari lokin lo nangir yaset natasit natempe namati temenum. Mananya apa jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ayam putih dikelilingi oleh padi yang sudah menguning tetapi mati dalam keadaan lapar, itip putih indah berenang di atas lautan tetapi mati dalam keadaan haus. Keramat sekali ungkapan orang bijak ini. Kok ada ayam yang dikelilingi padi yang sudah menguning tetapi mati dalam keadaan lapar? Kok ada itik putih indah berenang di atas lautan tetapi mati dalam keadaan haus? Artinya apa? Jangan sampai kita menganggap diri kita sebagai umat Islam, turunan kita Islam, sering hadir di majelis-majelis ilmu, bahkan KTP kita elektrik, agamanya di situ Islam, tetapi mati dalam keadaan kafir. Cuma gara-gara waktu, cuma gara-gara hari, cuma gara-gara bulan, cuma gara-gara dukun. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Olehnya itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di awal tahun ini semakin kita memperbaiki akidah kita sebagai simbol diterimanya, diijabahnya seluruh amaliyah kita. Sehingga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berjuang di Mekah, tiada lain tujuannya adalah memperbaiki akidah. 10 tahun di Madinah, berarti 23 tahun baginda Nabi memperjuangkan akidah kita. Mudah-mudahan insyaAllah umatnya baginda Nabi senantiasa menjaga akidahnya, terkhusus di awal tahun baru Islam ini, dan insyaAllah kita senantiasa dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله وأكبر.

0: Nunga. Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura akan kenal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sampai di sini kami cukupkan senandung-senandung religi islami. Dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya berbagai informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dinamika olahraga.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Nier Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
1: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally a Grand Slam, I guess. So.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepak bolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maskami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan

0: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2006 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Masih terus setia pasti di sini menemani Anda di Depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang. Saat ini pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti ada beberapa informasi yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi kita nikmati dulu satu persembahan lagu dari punyanya Connie Dio, Ingin Kucari.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebuah informasi kami sampaikan dalam ruang informasi untuk siang hari ini, kami terima informasi datang dari panitia MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026. Dengan ini diumumkan buat masyarakat seluruh Provinsi Papua bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 ini akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa, Kabupaten Jayapura. Adapun pertandingan akan dimulai tanggal 14 Juli 2026 dan penutupan tanggal 18 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan dan kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema mewujudkan generasi Qur'ani yang adaptif di era digital merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera dan harmonis. Selamat datang buat kafilah-kafilah seprovinsi Papua yang mulai hadir di Kabupaten Jayapura. Tunjukkan sportivitas dan raih prestasi melalui Al-Qur'an. Demikian informasi ini kami sampaikan dari panitia MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14:15 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih atas kunjungan yang sudah dilakukan siang hari ini ya, dari pihak Kodam 17 Cendrawasih. Ini sedikit gambaran buat Anda, tadi sempat ada kunjungan ya dari Kodam 17 Cendrawasih karena akan menghadirkan pula ya radio Cendrawasih Kodam. Jadi sementara tadi beberapa waktu yang lalu sempat kunjungan ke studio Pro 1, Pro 2 dan Programa 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita share ya dan berbagi informasi juga bagaimana cara merakit pemancar, bagaimana kesiapan alat, apa saja yang harus dibutuhkan ketika ingin membuat radio misalnya ya. Dan terima kasih untuk kunjungan hari ini, mudah-mudahan berkenan di hati sembari jalan mungkin siang hari ini sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura. Dan kita jelang bersama nanti beberapa saat ke depan kami hadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Nanti boleh bergabung, boleh request lagu dengan menelpon ke line telepon kami di 0967 536 386.

0: Sudah ada pendengar punyanya Arwana Kunanti ya, sudah dihadirkan, yang dinanti-nanti juga siap dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Apalagi kalau bukan ajang topi asli ya kan. Terang pilih alunan senandung lagu Indonesia menemani Anda kembali edisi siar hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kita mainkan dengan sisa waktu yang kita punya saat ini, mudah-mudahan cukup ya. Dan kami buka line telepon kami di 0967536386. Setiap sesinya satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung diputarkan. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Top Asli.
0: Selamat siang Kak Ayus. Ini barang mah betulan batuk. Iya. Kebanyakan makan es krim. Silahkan.
1: Kalau begitu.
0: Silahkan Kak Ayus, mau request lagunya siapa siang hari ini?
1: Mengapa kau pergi?
0: Hah?
1: Mengapa?
0: Mengapa kau pergi? Mengapa kau menduakan? Bukan, mengapa kau pergi? Judul lagunya siapa itu?
1: Niki Astria.
0: Oh, Niki Astria. Mengapa? Iya, atau judulnya mengapa saja tuh kakak? Mengapa iya, kau pergi? Itu kan? Mengapa kau kecewakan? Mudah-mudahan itu ya yang dimaksud ya. Sip.
1: Benar sekali, itu sudah ada lirik.
0: Oh iya? Oke, baik. Sip.
1: Merama.
0: Hmm.
1: Aduh, tadi malam itu ini. Mungkin karena akibat gempa.
0: Hmm?
1: Frekuensi Sumatera jelas.
0: Iya betul. Pro apa 9697 juga kak. Iya. Jadi kita ini siarannya dengarnya lewat itu saja, RRI digital. Kakak dong dengar pakai apa kemarin? Tadi malam.
1: Rapat siapa? Pasti kurang 15 menit jam 10 baru dapat.
0: Oh iya betul kakak. Well juga sempat infoin ke kita punya grup, ini Sentani pemancar tidak ini kak, tidak terima siaran begitu katanya, mungkin karena pengaruh gempa kak. Tapi memang 9697 juga semalam juga ini sih tidak, bahkan katanya ada yang bilang informasinya lampu padam, jadi ya udah kita bermodalkan RRI digital saja semalam itu Dinas. Tapi terima kasih sudah gabung. Berarti nggak dengar lagu ya?
1: Ya itu dia, rugi apa dah?
0: Iya, terima kasih. Oke deh, terima kasih juga informasinya Kakak Yus yang sudah bergabung dari arah-arah Kampung Harapan yang pasti selalu punya harapan. Hei, mantap ya. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan punyanya Niki Astria. Mengapa?

0: Saudara pendengar punyanya Lady Rocker Indonesia Nicky Astria dengan lagunya Mengapa. Requestan lagu yang pertama dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Dilanjutkan lagi kebersamaan kita sesi yang kedua, diterima lagi silahkan di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Selamat siang Mbak Rama.
0: Siang Kakak Ove.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak.
1: Hitamku.
0: Hah?
1: Hitamku.
0: Hitamku.
1: Itu lagunya
0: Andra and the Backbone.
1: Tapi yang the Backbone.
0: Andra and the Backbone sudah.
1: Ya betul Kak. Iya, males ya.
0: Iya.
1: Yang di cover boleh.
0: Siapa cover yang cover?
1: Saka Musik.
0: Saka?
1: Betul sekali Mbak Rama.
0: Pakai H atau tidak?
1: Barah-barah itu Rahma kan pakai H.
0: Maksudnya, maksudnya sakanya SH.
1: Ya betul SHA.
0: Iya maksudnya kayak gitu. Itu putus. Ntar ada. Sio dong bilang begitu ya. Oke sudah ya. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan ya. Untuk Kakak Ovi, terima kasih sudah bergabung. Dinantikan juga yang lainnya biar ikut meramaikan juga ya ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Lagunya Andra and the Backbone tapi di cover Hitamku.

0: Saudara pendengar masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih, alunan senandung lagu Indonesia. Saat ini pukul 14:33 waktu Indonesia Timur. Dua sesi dan dua requestan lagu sudah dihadirkan. Dua penelpon juga sudah diterima tentunya. Dinantikan kembali yang lain, silakan di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang, Mbak Rahma.
0: Siang juga Kakak Dian.
1: Iya.
0: Silahkan Kakak Dian, mau request lagunya siapa?
1: Surat undangan dari
0: Poppy Mercury. Surat undanganmu, pernikahan itu, sip, diputarkan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih. Terima kasih Kakak Dian sudah bergabung juga bersama kami di sini. Dan ini requestan lagunya. Surat undangan bersampul biru. Tidak dong, surat undangan saja judulnya. Lagu dari almarhumah Poppy Mercury.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 14 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Ada lagi kah yang masih ingin bergabung? Kami tunggu di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, tapi asli.
0: Tapi asli, selamat siang. Dengan Kakak Ain.
1: Ya, benar.
0: Silahkan Kakak Ain, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Yohan Untung.
0: Hah? Yohan Untung?
1: Yohan Untung.
0: Iya, judulnya?
1: Ranjau-ranjau cinta.
0: Ranjau-ranjau cinta. Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih juga ya Kakak Ain yang sudah bergabung penelpon kita di sesi yang ke berapa ya? 4 kalau tidak salah ya. Oke deh. Ini regasan lagunya Ranjau-ranjau cinta dari penyanyi Johan Untung.

0: Saudara pendengar, dan di mana saja Anda berada yang terus memantau siaran kami, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah 43 menit kita tinggalkan dari pukul 14 siang, dan di sisa waktu kebersamaan kita untuk ajang Topi Asli Tarang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Kenapa ya lagu-lagu lawas, tembang-tembang oldies itu durasinya sedikit-sedikit ya? Karena memang enak lagunya, tapi sayang ya dengarnya cuma sebentar saja. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topik Asli.
0: Siang juga Kakak Luna Maya.
1: Iya, benar sekali.
0: Silahkan, mau request lagunya siapa?
1: Request lagunya Titik Sandora, judulnya Perkenalan Pertama.
0: Titik Sandora, judulnya
1: Perkenalan Pertama. Adakah
0: Perkenalan?
1: Iya, Perkenalan Pertama.
0: Tunggu ya. Titik Sandora sama Titik Sandora sama Muksin Alatas.
1: Iya, dengan Muksin toh.
0: Iya, perkenalan. Iya, iyo. Perkenalan pertama. Oke.
1: Okay, cari di sudut kanan pasti ada.
0: Oh, tahu ya kalau namanya ya. Ada dong, ada. Sip.
1: Iya, oke, okay, bye. Selamat siang.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: iya, dadah. Terima kasih Kakak Luna Maya yang sudah bergabung. Tahu aja ya Kakak Luna Maya cari Mbak Rahma di sudut sebelah kanan. Ini ya requestan lagunya, lagu ciptaan Zainal Arifin dinyanyikan sama Titik Sandora dan Muksin Alatas.

0: Saudara pendengar, sudah 48 menit kita tinggalkan dari pukul 14. Ajang Topi Asli masih kami hadirkan di dua sesi yang terakhir sebelum kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Di ujung telepon diterima di 0967 536386. Ada siapa gerangan? Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang Kak Rahma.
0: Siang Cecil, silahkan.
1: Request lagunya Budi Doremi.
0: Budi Doremi, judulnya
1: Mesin Waktu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Cecil yang sudah bergabung. Nanti diterima lagi ya penelpon terakhir di sesi yang terakhir, dan untuk requestan lagu yang terakhir tentunya sebelum kita akhiri kebersamaan kita siang hari ini dalam ajang Topi Asli. Budi Doremi, Kakak Rahma, oke deh, langsung dihadirkan judul lagunya Mesin Waktu.

0: Saudara pendengar mesin waktunya Budi Doremi mengantarkan kita juga saat ini waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 14:53 waktu Indonesia Timur. Sesi yang terakhir ajang topi asli terang pilih halunan senandung lagu Indonesia untuk requestan lagu yang terakhir kami terima penelpon terakhir juga di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Siang Abik.
0: Siang Kakak Ape.
1: Getaran Kasih.
0: Getaran Kasih, siapa yang nyanyi? Kristen Panjaitan?
1: Yes.
0: Oke, sip. Terima kasih ya Kakak sudah gabung.
1: Makasih adikku.
0: Oke, sama-sama. Dah, Kakak Ape, terima kasih sekali lagi. Degasan lagu terakhir menutup ajang topi asli terang pilih halunan senandung lagu Indonesia datang dari Kristen Panjaitan, Getaran Kasih. Kita jelang pukul 15 dihadirkan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda juga bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita nantikan bersama tanda waktu tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur, dan kita jelang pukul 15 dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: Aku harus tetap kuat dan aktif untuk menikmati kebahagiaan ini.
1: Jangan memaksakan diri.
2: Bertambahnya usia, masa otot dan daya tahan tubuh menurun, memicu cycle of weakness.
3: Dengan Enfucol Strength Pro baru,
2: dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan masa otot. Dilengkapi beta glukan, dukung daya tahan tubuh. Bantu dua kali peningkatan performa fisik. Ensure Gold Strength Pro, kuat, aktif, mandiri.
4: Sudah dibantu sama kakak-kakaknya yang

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, Satgas Damai Kartens tangkap DPO pemasok amunisi KKB di Yahukimo dan Yalimo. Pemerintah Provinsi Papua matangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair atau BTF tahun 2026. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus jaringan pemasok amunisi untuk KKB di Yahukimo dan Yalimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil menangkap pelaku yang masuk dalam daftar jaringan pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo dan juga Yalimo. Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombespol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan pelaku tersebut berinisial AG yang bersangkutan sebelumnya sudah masuk dalam DPO atas kasus jual beli senjata api dan amunisi ilegal untuk kebutuhan KKB di Papua. Penangkapan AG dilakukan di Kota Jayapura pada 7 Juli 2026 yang lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak melakukan perjalanan menuju perbatasan Skou. Pelaku AG diketahui berperan sebagai perantara antara SP selaku pembeli senjata api dengan DK sebagai perantara lainnya dalam transaksi senjata api ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret lalu, AG bersama SP, MM, dan SM bertemu dengan DK untuk melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diduga diperoleh dari seorang warga negara asing dengan nilai sekitar 80 juta rupiah.
2: Ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada penyuplai amunisi DPO di Jayapura. Yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura. Yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage, sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan, penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada.
1: Kombespol Gusti Era Adinata menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang berhasil menyita sekitar 200 butir amunisi beserta senjata api rakitan yang berkaitan dengan kelompok KKB Simon Payage. Dan atas perbuatannya itu, AG akan dijerat dengan pasal 306 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan penanganan jaringan jual beli amunisi yang terhubung dengan kasus Simon Payage yang sebelumnya telah diamankan di Yahukimo. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 298 butir amunisi yang terdiri atas 10 butir amunisi kaliber 9 mm, 36 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 252 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, petugas juga menyita 4 buah magazin SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AG bersama jaringannya diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodab Yaligim Yalimo yang beroperasi di wilayah Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
3: Amunisi tersebut, ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo, ya. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magazin SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas, ya, sudah berkarat. Dari dasar tersebut, makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Itu diamankan pada tanggal 7 Juli di Jayapura pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan ke luar dari Jayapura, mau menuju perbatasan Skow, mungkin menyeberang ke Penji. Pelaku ini beserta jaringannya juga diduga berafiliasi dengan kelompok Kodab Yaligem Yalimo. Jadi antara Yalkimo, Yalimo, ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini yang masih kita kembangkan.
1: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Susana Wanggai mengatakan percepatan diperlukan agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana. Pemerintah juga meminta setiap OPD segera melaporkan berbagai kendala di lapangan sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Jaga kondusivitas wilayah, aparat keamanan TNI Polri menggelar patroli gabungan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, aparat keamanan gabungan TNI Polri memperketat pengawasan dengan menggelar patroli gabungan oleh personil Satgas Pamtas RI PNG Unit 136 Tua Sakti bersama dengan personil Kodim 1714 Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya yang berlangsung di Mulia dan sekitarnya. Dan Satgas Pamtas RI PNG Yonif 136 Tua Sakti Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo mengatakan patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan dengan gangguan keamanan. Selain itu, pusat aktivitas masyarakat serta ruas jalan utama di Distrik Mulia juga menjadi perhatian. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, personil gabungan tidak hanya melakukan patroli keliling, tetapi juga melaksanakan penertiban di lapangan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata tajam maupun berbagai jenis benda berbahaya lainnya. Selain itu, aparat keamanan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung kepada masyarakat. Warga diberikan himbauan agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat kebersamaan, serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
4: Pada hari ini kami Satgas Yonif 136 Tua Sakti beserta jajaran dari Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya melaksanakan kegiatan patroli gabungan di sekitar wilayah Kota Mulia dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas keamanan di wilayah Kota Mulia ini. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai wujud dari sinergitas antara TNI dan Polri dan juga untuk menertibkan benda-benda tajam ataupun benda-benda berbahaya lainnya yang ada di masyarakat sehingga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah Puncak Jaya ini selalu terjaga dan wilayahnya selalu kondusif, aman, dan tentram.
1: Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo menegaskan sinergi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Situasi yang aman menjadi faktor penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat, jalannya roda pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Melalui patroli gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan, Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo berharap ke depan Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Ibu Kota Mulia, bisa semakin kondusif dan terbebas dari berbagai bentuk aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya, sehingga hal ini bisa berdampak positif pada aktivitas perekonomian, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua matangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair atau BTF tahun 2026. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua mulai mempersiapkan pelaksanaan Border Trade Fair atau BTF 2026. Kegiatan perdagangan lintas batas tersebut direncanakan kembali digelar pada Oktober mendatang. Asisten 3 Setda Papua, Susana Wanggai, mengatakan persiapan diawali dengan rapat bersama organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. BTF tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dilaksanakan. Susana mengatakan waktu pelaksanaan masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan. Pemerintah juga akan membahas konsep kegiatan bersama pemerintah Papua Nugini.
6: Ini adalah rapat awal untuk mendengar masukan semuanya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman dari Badan Perbatasan mereka akan pertemuan dengan tim dari pemerintah WCPIK dan hal ini Papua Nugini. Ya. Jadi ya intinya seperti itu, bahwa nanti rencananya itu akan dilaksanakan bulan Oktober. Tapi nanti kita lihat waktu berjalan seperti apa. Ya, kemarin saya juga sudah tanyakan kepada teman-teman dari Badan Perbatasan, nanti akan nanti mereka lihat. Tetapi untuk rencananya di bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan saja semua dapat berjalan sesuai rencana.
5: Ia menjelaskan pelaksanaan BTF selama 4 tahun terakhir menjadi bahan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan tahun ini. Pemerintah Provinsi Papua berharap koordinasi dengan seluruh pihak dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan BTF 2026 sesuai rencana. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua menghibahkan 60 perangkat internet satelit Starlink kepada pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memperluas akses internet di wilayah yang masih terbatas jaringan telekomunikasinya. Hibah tersebut ditandai dengan penanda tanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima di Sentani. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur digital di Papua. Menurutnya, layanan internet berbasis satelit diharapkan mendukung pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan kampung. Jadi berharap pemanfaatan perangkat Starlink dapat memperluas akses informasi sekaligus mempercepat transformasi digital di Kabupaten Jayapura. BPN Papua gelar nonton bareng film Tanah Sengketa. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua menggelar kegiatan nonton bareng film Tanah Sengketa Kamis kemarin. Kepala Kanwil BPN Papua, Roy Wayoy, mengatakan pemutaran film tersebut merupakan sebuah inovasi baru dalam menyampaikan informasi dan kebijakan strategis mengenai pertanahan kepada masyarakat luas. Menurutnya, pemilihan media melalui film dilakukan agar pesan dan informasi yang disampaikan menjadi lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
2: Film ini memberikan edukasi, kemudian memberikan pelajaran untuk pengembangan wawasan, pengetahuan, dan juga bagian dari sarana sosialisasi terkait dengan persoalan-persoalan pertanahan yang ada di Indonesia. Kenapa harus lewat film? Karena supaya lebih mudah untuk berkomunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ini juga merupakan satu inovasi baru, karena selama ini kan informasi-informasi di bidang kebijakan pembangunan, pertanahan itu lebih banyak di ruang-ruang resmi pemerintah, rapat, pelajaran, kuliah, tapi hari ini bisa tampil di bioskop. Nah, itu adalah satu inovasi untuk lebih mendekatkan komunikasi terkait dengan kebijakan pembangunan serta permasalahan-permasalahan pembangunan khususnya di bidang pertanahan kepada masyarakat. Nah, ini kami harapkan dengan adanya kegiatan nonton bareng bisa memberikan informasi yang lebih positif, kemudian komunikatif kepada masyarakat secara umum. Dan ini masih terbatas kepada kita di karyawan, karyawati, BPN, serta teman-teman di PPAT Notaris. Tapi ke depan kami harap juga informasi ini bisa disebarluaskan menjadi bagian dari komunikasi kepada masyarakat. Seperti
1: ini. Dikatakan masalah pertanahan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang lantaran memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, baik dari sisi sosial budaya, hukum, politik, sejarah, maupun agama.
2: Jadi tanah itu memiliki banyak dimensi. Ada dimensi sosial budaya, ada dimensi hukum, ada dimensi politik, ada dimensi sejarah, ada dimensi agama, banyak di situ. Sehingga dalam proses-proses penyelesaian sebuah persoalan, kita harus melihat dari beberapa dimensi tersebut. Misalkan ini lokasi berkaitan dengan masalah sosial budaya, atau ada masalah pemerintahan, atau ada masalah politik, dan lain-lain. Ini kan kita harus rangkum semua. Jadi Kementerian Agraria itu tugas untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah yang dalam posisi sudah clear and clean. Kalau ada sengketa, kalau ada masalah, kalau ada komplain, itu harus dirembuk untuk diselesaikan seperti itu. Jadi dimensinya luas, pemahaman kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan di bidang pertanahan.
1: Lebih lanjut dikatakan bahwa nonton bareng tersebut masih terbatas bagi internal karyawan BPN Papua serta mitra kerja seperti Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris. Namun ke depan diharapkan materi edukasi tersebut dapat disebarluaskan guna membangun pemahaman yang positif dan komunikatif terkait regulasi pertanahan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan balding pra pemusatan bagi calon anggota Paskibraka Kota Jayapura tahun 2026 pada hari Kamis. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan kegiatan ini menjadi pembekalan awal untuk memperkuat karakter, mental, spiritual, serta wawasan kebangsaan sebelum para peserta mengikuti pemusatan latihan. Menurutnya, kesiapan mental sangat penting karena anggota Paskibraka mengemban amanah besar sebagai pengibar bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Adam S. Rumbiat, menjelaskan Paskibraka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme. Tahun ini, satu peserta lolos sebagai calon Paskibraka Nasional, 6 orang mewakili Provinsi Papua, Papua dan 30 orang ditetapkan sebagai calon paskibraka Kota Jayapura meski 2 peserta mengundurkan diri. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh calon anggota paskibraka siap menjalankan tugas dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Papua Football Academy PFA Cari Bakat 2026 telah melakukan seleksi terhadap 2.530 anak di 20 kabupaten kota di Papua untuk mencari 20 orang masuk ke angkatan kelima sekolah sepak bola yang bermarkas di Kabupaten Mimika. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
3: Sebanyak 59 remaja terbaik Papua dari 20 kabupaten kota di tanah Papua masuk dalam tahap akhir seleksi di Final Camp Papua Football Academy PFA Cari Bakat 2026. Final Camp berlangsung di markas PFA di Mimika Sport Complex Kabupaten Mimika tanggal 6 sampai 12 Juli, masuk di hari keempat kemarin Kamis 9 Juli 2026. PFA Cari Bakat 2026 diminati sebanyak 2.530 anak di 20 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Papua seperti Mimika, Fak-Fak, Sorong, Kaimana, Manukwari, Kokonau, Ransiki, Nabire, Biak, Waropen, Serui, Supriori, Jayapura, Wamena, Sarmi, Bovendigul, Mapi, dan Kerom. Vice President Community Relations PT Freeport Indonesia, Engel Enoh, mengatakan nantinya 20 anak terbaik akan terpilih untuk menjadi siswa PFA angkatan kelima. Freeport berkomitmen membuka ruang bagi anak-anak Papua untuk berkembang melalui pendidikan sepak bola yang tidak hanya mencetak bakat atlet tetapi juga membentuk kepemimpinan dan karakter anak.
4: Ini sudah yang keempat. Artinya sebelum kalian ini, kakak-kakak kalian itu sudah juga mengikuti proses yang bersama. Kalian harus bangga bisa ada di sini, ya, harus bangga. Nanti kalau masalah yang terpilih itu sebenarnya cuma 20, ya, yaitu yang nanti terseleksi masuk di PFA itu sendiri. Tapi PFA ini bukan cuma memilih sepak bola yang kita tahu. PFA ini juga kemudian sebenarnya dari seleksi yang kita lakukan ini, kami yakin nanti anak-anak ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Papua. Ya.
3: Para peserta telah menjalani seleksi ketat selama 2 bulan bersama para pelatih profesional. Pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis dilaksanakan seleksi teknis. Selanjutnya hari Jumat asesmen psikologi dan Sabtu seleksi kesehatan. Setelah itu anak-anak akan kembali ke kotanya masing-masing menunggu pengumuman yang akan disampaikan pada bulan Agustus 2026. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia tentu ya dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan ke ruang dengar Anda. Selepas beragam informasi sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Ketinggalan Mbak Rahma, kami dengar radionya. Tenang, Anda bisa tonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Informasi waktu sudah pukul 15:59 waktu Indonesia Timur. 2 jaman lagi ke depan ya, Mbak Rahma masih berdinas sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentu beberapa informasi-informasi menarik juga akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita. Selain juga lagu-lagu hiburan pilihan, baik itu dari belantika musik Indonesia maupun dari mancanegara. Kita jelang bersama pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sejak siang menemani Anda, tidak terasa waktunya terus berlalu, dan saat ini sudah ya kita dihadapkan dengan suasana yang begitu syahdu isahdu ya. Karena cuacanya begitu bersahabat di kesempatan sore hari ini, tidak panas ya kan. Jadi terasa begitu sejuk dengan aktivitas yang begitu beragam tengah Anda lakukan kini, baik itu di rumah Anda maupun di tempat aktivitas Anda masing-masing. Sudah pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati waktu yang terus berlalu, mengantarkan kita nanti di pergantian waktu dari siang, sore, bahkan nanti dari sore berpindah waktu, berganti waktu ya, menjadi malam hari. Tentunya setiap nikmat aktivitas yang kita lakukan, semoga terus dilandasi dengan penuh rasa syukur, apalagi di kesempatan sore hari ini, waktu yang tepat juga untuk Anda beristirahat sejenak dari kesibukan Anda masing-masing. Sambil duduk santai di teras depan rumah atau samping rumah atau di teras belakang rumah, sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura, sambil juga mungkin menikmati secangkir minuman hangat, sambil bercengkrama juga bersama keluarga, atau juga sembari merapikan beberapa sudut rumah yang tentunya harus mungkin menjadi perhatian Anda untuk dirapikan, karena kenyamanan rumah yang Anda tempati tentu menjadi sangat penting. Kalau rumahnya bersih, nyaman ya, pasti orang rumah juga semuanya pada betah. Jadi walaupun akhir pekan tinggal menghitung jam lagi ya, ini tidak terasa. Kalaupun hari ini Anda menikmati aktivitas kerja di rumah saja atau work from home, berarti ya cukup santai Anda menjalani hari ini, esok, dan sampai 2 hari ke depan. Hari Sabtu, hari Minggu juga sudah dihadapkan kembali dengan momen akhir pekan. Jadi sepertinya kalau rumahnya nyaman, bersih, menikmati akhir pekan hanya di rumah saja, itu juga menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Karena rumahnya dalam kondisi bersih, nyaman, pasti membuat semua anggota keluarga juga betah berlama-lama dalam rumah ya. Apapun aktivitas yang dilakukan saat ini, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan bisa mengembalikan semangat Anda setelah seharian ini beraktivitas. Minimal bisa lebih bersantai lagi sore hari ini. Kita akan jelang bersama pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan terus menyisipkan dengan beberapa informasi-informasi penting dan menarik yang nanti akan kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang terus mengudara langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua SSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI Radio.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.

Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar, yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.

0: Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16:41 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya yang mungkin baru saja bangun tidur ya. Tadi tidurnya jam berapa? Bangunnya sudah sore. Jam 16:41 waktu Indonesia Timur. Semoga bisa membuat tubuh Anda semakin segar bugar dan siap kembali menjalani berbagai aktivitas Anda, terkhusus juga mungkin Anda yang akan berdinas malam hari nanti ya. Jadi sudah dipersiapkan fisiknya dengan beristirahat tidur siang secukupnya. Nah, ngomong-ngomong tentang tidur, saudara pendengar, mau tidur malam kah, mau tidur siang kah? Ini ternyata ada beberapa fakta menarik tentang gaya tidur seseorang. Karena tidur ini bukan hanya menjadi waktu bagi tubuh kita untuk beristirahat saja, tetapi ternyata bagian penting juga ya dalam menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Iya dong, pasti kalau kita kurang tidur pasti akan uring-uringan. Bawaannya tuh suasana hati tuh kayak naik turun ya. Sebentar-sebentar mungkin jengkel, marah, atau mudah terselut emosi dan sebagainya. Padahal penyebabnya mungkin sesimpel, sesederhana kita kurang tidur. Menariknya, saudara pendengar, gaya tidur seseorang sering menjadi perhatian. Mengapa, Mbak Rahma? Karena sering dianggap memberikan gambaran mengenai kenyamanan, kualitas istirahat, hingga kebiasaan sehari-hari. Nah, satu informasi kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id dan melansir dari Sleep Foundation. Ini salah satu posisi tidur yang paling umum. Ini adalah tidur menyamping ya, dan posisi ini banyak direkomendasikan. Mengapa? Karena tidur dengan posisi menyamping ini dapat membantu menjaga saluran napas kita itu terbuka. Selain itu, tidur dengan posisi menyamping ini dapat mengurangi dengkuran dan juga mendukung kesehatan tulang belakang jika kita menggunakan bantal yang tepat. Sementara itu, tidur telentang juga memiliki sejumlah manfaat, terutama dalam menjaga posisi kepala kita, leher kita, dan punggung kita ini dalam posisi yang sejajar. Tetapi bagi sebagian orang, posisi ini dapat meningkatkan resiko mendengkur atau bahkan memperburuk gangguan tidur ya. Jadi ya, ini tergantung masing-masing sih. Kalau Mbak Rahma tidur dengan posisi tidur telentang kayaknya gak nyaman. Mbak Rahma tuh lebih suka tidur dengan posisi menyamping. Nah, sementara ada juga yang tidurnya ini posisi tengkurap ya. Ini juga ternyata dapat membantu mengurangi dengkuran. Kalau kita tidur dengan posisi tengkurap, ini dapat membantu dengkuran pada beberapa orang. Tetapi posisi ini berpotensi juga ternyata memberikan tekanan lebih besar pada leher dan punggung kita, dan posisi ini disebut-sebut dapat menimbulkan rasa pegal ketika kita bangun tidur. Nah, selain posisi kondisi tubuh, kebiasaan meluk bantal atau tidur dengan selimut tebal juga dipengaruhi rasa nyaman dan kondisi lingkungan. Faktor suhu ruangan dalam kamar, kemudian tingkat stres, serta kualitas kasur kita, ini ternyata saudara pendengar turut mempengaruhi bagaimana kita memilih posisi tidur setiap malam. Banyak anggapan yang kemudian mengaitkan posisi tidur dengan kepribadian seseorang ya, tetapi hingga saat ini bukti ilmiah yang mendukung hubungan posisi tidur dengan kepribadian kita ini masih terbatas. Dengan begitu, kalau misalnya ada yang mengklaim mengenai kepribadian seseorang hanya karena melihat gaya tidurnya saja, sebaiknya tidak dijadikan kesimpulan pasti ya, karena bukti-bukti ilmiahnya juga belum mendukung dan masih sangat terbatas. Para ahli ya justru menekankan alih-alih kita kemudian menerka-nerka, menebak-nebak, bahkan mengklaim kayaknya kepribadiannya ini begini nih, karena suka tidur menyamping, karena dia suka tidur telentang, karena dia suka tengkurap. Nah, alih-alih mengklaim kepribadian seseorang karena gaya tidurnya, para ahli justru menekankan bahwa kualitas tidur ini lebih penting dibandingkan posisi tidur kita. Tidur selama 7 jam hingga 9 jam setiap malam, saudara pendengar, kemudian disertai rutinitas tidur yang teratur, ternyata dapat memberikan manfaat besar, yakni bagi daya tahan tubuh kita, kemudian bisa meningkatkan konsentrasi dan juga kesehatan jantung kita. Nah, semoga saja dengan memahami fakta mengenai gaya tidur, saudara pendengar, ini dapat membantu kita ya memilih posisi tidur yang paling nyaman lah, pokoknya yang paling nyaman dirasa ya. Ini sesuaikan juga dengan kondisi tubuh kita, karena belum tentu kalau posisi tidurnya, kalau Mbak Rahma menyamping, belum tentu nyaman untuk Anda. Anda pun sebaliknya, kalau Anda suka dan terbiasa nyaman dengan posisi tidur telentang ataupun tengkurap, belum tentu sama nyamannya ketika dilakukan oleh seseorang. Jadi kembali ya ke kebiasaan Anda, senyaman-nyamannya Anda saja. Mau tidur gaya menyamping kah, gaya telentang kah, gaya tengkurap kah, yang pasti senyamannya Anda dan sesuai juga dengan kondisi tubuh Anda. Tetapi yang menjadi catatan penting, ketika Anda mengalami nyeri saat bangun tidur, kemudian masih juga mendengkur, gak hilang-hilang, maka segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Itu dia informasi yang sudah kami hadirkan, informasi ringan tetapi semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan ragam informasi-informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, kami lansir tentu dari portal berita resmi kami pendengar, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Mbak Rahma informasikan lagi waktu saat ini sudah pukul 17:13 waktu Indonesia Timur. Cuacanya begitu bersahabat hari ini, jadi yang punya rencana ingin melakukan aktivitas fisik alias berolahraga, silahkan ya, waktunya pas dilakukan sore hari ini. Cuacanya juga tidak begitu panas terik, jadi cocok lah ya untuk Anda yang mungkin ingin menghirup udara yang lebih sejuk sore hari ini sambil juga berolahraga ringan. Karena tren olahraga saat ini juga terus berkembang, dan kalau boleh kita bilang juga ya, ini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat zaman sekarang ya. Beragam aktivitas olahraga ringan seperti jalan kaki, ya, lari, bersepeda, hingga berbagai latihan kekuatan ini semakin diminati ya, karena mudah disesuaikan pula dengan kondisi tubuh kita, dan terlebih lagi mungkin kita saat ini kondisi pikirannya lagi ya kurang begitu baik, dalam hal mungkin sempat merasakan kewalahan karena banyaknya tuntutan pekerjaan. Jadi aktivitas olahraga bisa menjadi salah satu rekomendasi kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi stres ya, bisa juga meningkatkan kualitas tidur Anda, serta yang terpenting juga menjaga kesehatan mental di tengah padat-padatnya aktivitas kerja Anda di kantor. Tetapi mengikuti tren sebaiknya juga tidak hanya demi tampil menarik saja ya di media sosial, karena biasanya seperti itu, ngikut tren biar bisa di upload ya, biar bisa di apa, di publish di media sosial ya. Ini juga terkadang tidak bisa kita pungkiri, ya begitu deh ya, ikut-ikutan tren kemudian memamerkannya di akun-akun media sosial yang Anda punya. Yang terpenting, yang jauh lebih penting adalah membangun kebiasaan berolahraga secara konsisten. Jangan ikut-ikutan tren terus kita nggak jadi konsisten melakukan olahraga tersebut ya. Sebaiknya dilakukan secara konsisten dengan teknik-teknik juga yang sesuai, yang benar, dan yang terpenting juga menikmati setiap prosesnya. Jangan seminggu, dua minggu, tiga minggu melakukan aktivitas fisik alias berolahraga terus mungkin tidak kunjung turun juga berat badan Anda ya, tidak demikian juga. Jadi harus tetap konsisten dan ya nikmati setiap proses yang Anda lakukan ya. Tidak perlu memaksakan diri juga mengejar target, apalagi targetnya orang lain ya, karena itu tidak penting. Jadi konsisten, kemudian disiplin, dan dimulai dari langkah-langkah kecil, lakukannya secara rutin, dan jadikan olahraga sebagai investasi jangka panjang untuk hidup Anda yang nanti jauh lebih sehat. Terus bersama kami di sini pendengar di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, terus kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan sampai kita jelang pukul 17:30 waktu Indonesia Timur.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Saudara para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda di sisa waktu rangkaian tugas kami sebelum nanti berakhir pukul 18 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan saat ini sudah pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, akan kami hantarkan senandung-senandung religi Islami untuk menemani Anda yang akan bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini, yang mana akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya untuk hari ini, yaitu waktunya pada pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan bahwa waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, yaitu pada pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami hantarkan senandung-senandung religi Islami dan kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk kota Jayapura dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan alu informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami kumandangkan azan maghrib pukul 17.45 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amalan-amalan ibadah Anda diterima, doa-doa yang Anda panjatkan dijabah serta semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, pukul 17.53 waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda. Selepas saya nanti ada Mbak Ida Susilowati yang gantian temani Anda. Nanti ketemu lagi sama Mbak Rahma esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

ribuan jam latihan dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Rekan Rahma sudah pamit ya undur diri dari ruang dengar Anda sejari tadi 30 menit lalu ya. Namun baru saja bertolak menuju ke kediamannya di Koya, dan Mbak Dea atau Mbak Ida menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, tentunya bersama partner kerja saya ada rekan Okto. Kami terus temani Anda pendengar sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ada rekan Hein juga di program 2 di 90,1 MHz. Dan seluruh kru teknik yang bertugas di pemancar Skyline, Ivar Gunung Sentani, bahkan juga di ketinggian Poli. Kami mengucapkan selamat malam buat semuanya. Selamat menikmati kebersamaan dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang semoga saja tetap menjadi radio pilihan Anda untuk menemani seluruh rangkaian aktivitas Anda sampai tuntas nanti. Semoga saja persembahan lagu-lagu dan juga informasi yang

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Saudara pendengar, setelah satu tumbang yang sudah kita nikmati bersama, Jangan Pernah Berubah, ST12. Dan tidak terasa pendengar, 5 menit lagi kita akan menjelang warta berita Gempa Papua, kami relay dari RRI Wamena. Warta berita Korwil 1 Papua yang dirilai tidak hanya oleh RRI Jayapura semata, tetapi juga RRI Wamena selaku host untuk warta berita. Kemudian dirilai oleh RRI Merauke, Bovendigul, Biak Serui, dan juga Merauke. Dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Wamena atau RRI Korwil 1 Papua. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Link Gema Papua, RRI Korwil 1 Papua Official yang mempersembahkan warta berita Gema Papua untuk edisi malam hari ini dari RRI Wamena.

0: sudah. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita segera simak Warta Berita Gema Papua dari RRI Wamena.
1: Ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini yang masih kita kembangkan.
2: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
4: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliput di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
5: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas. Nah, kita diskusikan tadi sekaligus kita lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli atau September. Jumlahnya masih sama seperti kemarin. Jadi satu alokasi Biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang Biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Supiori.
4: Lebih lanjut Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
6: Hari ini diketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan di sini kami hanya sekedar ikut monitoring, mungkin MONEF, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat yang.
4: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
3: Pemda Bovendigul diminta jangan puas terhadap penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian harus diraih. Dari RRI Bovendigul, reporter Imam Komarudin melaporkan.
7: Musik. Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak merasa puas dengan capaian opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka. Menurut Simon, Kabupaten Bovendigul telah 5 kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.
8: Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita kerjasama ke depan supaya ada perubahan. Jangan sampai kita terlena, kasihan kalau Bovendigul ditarik kembali ke Merauke. Jadi kita harus berusaha ke depan bagaimana Bovendigul ini bisa berubah. Jangan opini terus, ini sudah 5 tahun. Kalau diulang lagi 1 tahun, kita ini berarti tidak kerja.
7: Ia menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh OPD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten. Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat. Ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua untuk hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan selamat malam, sampai jumpa.
9: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

away with it.

bersama, temani Anda yang sedang berkendara, temani Anda yang sedang menikmati suasana santai, bahkan juga untuk Anda yang sedang bertugas bagi aparat keamanan, selamat malam saja dan selamat menikmati tugas-tugas pengabdian Anda. Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 19:39, kita masuk pada mimbar agama Islam, dan mimbar Islam akan menghadirkan wanita soleha, istri dan ibu teladan bagi keluarga dan masyarakat. Ini disampaikan oleh Ibu Dr. Anda, Hajah Nurlindah Loga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail inna dina innallahil islam wal qail la ikraha fid-din wal qail ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi astapatu rabbuna rahmatan lil alamin khataman nabi uswatun lin nasi ajma'in faqala rasulillahi uswatun hasana alhamdulillah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Pada pendengar RRI dimanapun berada, kita kembali bersua dalam program Mimbar Agama Islam, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan tema Wanita Solihah, Istri dan Ibu Teladan dalam Keluarga dan Masyarakat. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita beserta keluarga, sahabat dan umumnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji telah mempertemukan kita dalam mimbar ini yang penuh berkah, tentunya momen penting untuk menggali keteladanan daripada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Mari merenungi salah satu peran mulia yang kita emban sebagai wanita, yaitu menjadi wanita solihah, seorang istri dan peran sebagai ibu yang menjadi teladan dalam keluarga dan masyarakat. Wanita solihah, perhiasan terindah. Wanita solihah sebagai istri taat kepada Allah dan Rasulnya serta berbakti kepada

dunya al-mar'atus shaliha, hadis riwayat Muslim. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, wanita soleha bukan berarti wanita yang sempurna, akan tetapi wanita yang selalu berusaha taat kepada Allah, menghormati, berbakti kepada suami, dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam dan iman menjadi teladan di dalam masyarakat. Peran sebagai istri merupakan penyejuk hati suami. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-solihatu qanitatu." Maka wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Qurrata ayun, penyejuk pandangan mata yang melahirkan rasa tenang di hati. Sebagai istri, kita bukan hanya pendamping hidup, tetapi juga tempat suami pulang untuk mencari ketenangan. Terkadang, suami kita, apalagi sebagai anggota, apalagi sebagai guru, apalagi sebagai petani, dan lain sebagainya profesi, dengan beban kerja yang berat, disitulah peran kita menjadi penyejuk hati, bukan menambah beban. Jadi penyejuk hati bukan hanya soal keindahan lahiriah, tetapi ketenangan batin yang lahir dari ketaatan akhlak mulia dan doa keluarga. Peran sebagai ibu, sekolah pertama bagi anak. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jika seorang ibu menanamkan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, jujur, sabar, hormat pada orang tua, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abahu yuwidani au yunassirani au yumajjisani." Bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka tergantung dari kita mau menjadikan anak-anak kita di dalam kehidupannya untuk menjemput agamanya. Anak-anak tidak hanya butuh baju dan makan, tetapi juga kasih sayang, perhatian dan bimbingan akhlak serta tauhid, mengajarkan sholat, mengingatkan adab, membacakan kisah Nabi. Semua itu lebih berharga daripada mainan mahal. Jadilah ibu yang tegas tetapi lembut, disiplin tetapi penuh cinta, karena dari ibu yang soleh lahirlah generasi yang berkualitas. Mendidik anak dengan cinta dan akhlak dalam rumah tangga, sebagaimana Rasulullah mencontohkan, beliau sangat mencintai anak-anaknya. Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, adalah contoh wanita mulia. Nabi mencium cucunya Hasan dan Husain, bahkan beliau bersabda, "Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ciri-ciri wanita soleh adalah, mari kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam golongan wanita soleh? Berikut ada beberapa cirinya. Pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Menutup aurat dengan baik, taat dan patuh kepada suami dalam hal yang baik, mendidik anak dengan sabar dan ikhlas, rajin beribadah dan berzikir, menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, rendah hati dan dermawan, cukup menyambutnya dengan senyuman, menyajikan makanan dan tidak banyak mengeluh. Itu sudah bentuk dari kesolehan seorang wanita. Masya Allah. Makna dalam kehidupan, istri soleha adalah penyejuk hati suaminya, menenangkan, mendukung dan menjaga kehormatan. Anak-anak soleh juga menjadi penyejuk hati orang tuanya, taat, sopan dan berbakti. Keluarga yang taat kepada Allah adalah penyejuk hati hakiki, membawa ketenangan, bukan sekedar kebanggaan di dunia. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami menjadi teladan kesetiaan dan lembut hati. Di mana sabda Rasulullah mengatakan, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan seorang pemimpin besar, pemimpin pasukan, nabi akhir zaman, tetapi di rumah beliau membantu pekerjaan istrinya, mencuci bajunya sendiri, menjahit sandalnya yang putus dan tidak pernah berkata kasar kepada istrinya. Maka jika kita ingin menjadi istri soleha, belajarlah juga dari istri-istri Nabi, terutama Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah, istri yang dicintai Nabi sepanjang hidupnya. Khadijah bukan

hanya istri pertama Rasulullah, tetapi juga wanita pertama yang mendukung dakwah, memberi ketenangan saat Nabi gundah gulana dan mengorbankan harta demi untuk kemajuan dakwah. Bahkan setelah Khadijah wafat, Rasulullah tetap menyebutnya, namanya mengirim makanan ke sahabat-sahabatnya Khadijah dan menangis mengenangnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Khadijah adalah, jadilah istri yang mendukung suami dalam kebaikan. Jadilah istri yang tenang, bukan mudah marah. Jadilah istri yang tulus, bukan penuh tuntutan. Menjadi wanita solehah di zaman sekarang adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kita. Jadikan ini semua menjadi menata hati kita di rumah tangga, dan kita menjadi peran kita sebagai istri di dalam masyarakat maupun di dalam rumah tangga kita. Para pendengar dimanapun berada, menjadi wanita saleh adalah bukan sesuatu yang instan, tetapi jika kita perjuangkan sedikit demi sedikit, tidak harus sempurna, tetapi kita terus berproses. Mulai dari hal kecil, bangun lebih pagi, sholat tepat waktu, menyambut suami dengan senyuman, memeluk anak setiap hari, dan menjaga lisan dari hal yang sia-sia. Insya Allah, dari rumah yang dipenuhi wanita salihah akan lahir generasi yang bertakwa dan negara yang kuat. Baik, sebagai penutup, mari kita selalu menjadi hamba-hamba yang taat, yang selalu dicintai oleh anak-anak kita, selalu dicintai oleh keluarga kita. Mencintai artinya kita mencintai seluruh yang ada di dalam lingkungan kita, ya, baik masyarakat kita. Berilah kita kesabaran dan keikhlasan di dalam kekuatan dan menjalani peran kita sebagai istri. Maka kita selalu berdoa kepada Allah untuk mampu membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar. Rabbana faghfir lana wali walidayina warzuqna amalan saliha khalisan liwajahikal karim wa khatimin lana bihusnil khatima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Saudara pendengar, kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Dev Anand, warga asal India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi, apalagi keduanya pemimpin negara tersebut berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Dev Anand tidak menyangka dapat bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo dan Menteri Modi. Perdana Menteri Modi, Dev Anand telah menetap di Jogja selama 37 tahun. Saudara pendengar, Dev menyampaikan apresiasi untuk Presiden Prabowo atas sambutan hangat untuk pemimpin negaranya. Rasa terima kasih juga disampaikan oleh rakyat India atas sambutan yang meriah untuk Perdana Menteri Modi.
1: Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah...
0: Ya, saudara, tampak di sini anak-anak dan orang dewasa mengenakan pakaian tradisional batik lurik ya, untuk menyambut Presiden Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
2: Aku yang pernah.
0: Dan itu merupakan sebuah kehormatan besar bagi Perdana Menteri India Modi dan juga Presiden Prabowo.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

cara mempromosikan atau melindungi kehidupan mereka sebenarnya itu asosiasi Makata Papua Persahabatan Dukun Masyarakat Papua.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara pendengar, sejauh ini kami masih terus menemani Anda di edisi malam ini. Dan pendengar, sudah saatnya kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis majelis hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
2: Bagaimana terdakwa? Silakan.
3: Ya, terima kasih yang mulia. Saya menerima.
2: Terima?
3: Ya, saya terima. Ya.
2: Terdakwa Dedi?
4: Ya, sama.
2: Terdakwa Andri?
5: Ya, majelis, saya menerima.
1: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Mendukung program KDKMP secara masif.
8: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
7: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
8: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
9: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
10: Oke.
9: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
8: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
11: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
4: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
10: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
4: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
11: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
4: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
12: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
4: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RR Surakarta, Dam Santo melaporkan.
6: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, Kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah.

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, sini, sini. Dengar dulu,
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan menyeberang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju!
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang sudah mengantarkan kita pendengar pada pukul 22:17 waktu Indonesia Timur. Masih menikmati suasana malam, Saudara pendengar, dengan lagu-lagu Indonesia yang kami persembahkan

Miliknya Neil Sedaka dengan You Mean Everything To Me. Dan sudah berlalu beberapa tembang-tembang mancanegara. Wow, banyak sekali. Ada Tantowi Yahya dengan Which Bride to Cross. Kemudian ada Jim Reef dengan Mona Lisa. Ada Perry Como dengan For the God Time. Kemudian ada juga Alpha Will dengan Forever Young Lady dari Kenny Rogers. Kemudian ada pula persembahan dari Platters dengan The Great Pretender, dan Neil Sedaka yang masih menghiasi ruang dengar Anda, mengantarkan Anda pada istirahat malam, mengantarkan Anda untuk bisa menikmati akhir dari suasana hari Jumat Anda. Besok adalah hari Sabtu dan masih menikmati suasana akhir pekan Sabtu Minggu yang bisa Anda lewati tentunya dengan prioritas keluarga.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, memecah keheningan malam saat ini di seputaran Tasangkapura dan sekitarnya lagi ada konvoi. Arak-arakan pendukung sepak bola dunia. Apakah mungkin ini mereka adalah pencinta Prancis versus Maroko? Karena Prancis versus Maroko akan berlaga pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 5 pagi ya. Kemudian untuk hari Sabtu, saudara pendengar, 11 Juli 2026 akan berlaga jam 2 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 4 pagi, Spanyol versus Belgia. Sedangkan untuk hari Minggu, 12 Juli 2026 jam 6 waktu Indonesia Timur, Norwegia versus Inggris, dan pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, Argentina versus Swiss. Waduh, ini pastinya akan sangat ramai sekali dalam beberapa hari ya, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Namun pendengar, kita berharap semoga adanya gelaran Piala Dunia untuk di saat-saat yang genting-genting ini, semua kewajiban kita tidak pernah dilanggar. Yang mau ibadah tetap ibadah, kemudian yang mau bekerja tetap bekerja, yang mau olahraga tetap olahraga ya, tidak terpengaruh dengan adanya gelaran Piala Dunia. Wow, ada yang protes nih ya, Mbak, kalau begitu gimana? Kalau kita mau nonton gak bisa. Oke deh, terserah dari Anda, kami cuma mengingatkan saja ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 23 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini di Pro 1 RRJ Pura di sisa akhir terakhir kita, dan saya bareng rekan Okto masih tetap setia menemani Anda.

Saudara pendengar, sudah pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya kami yang bertugas segera pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Saya Mbak Ida dan juga rekan Okto serta rekan Hein yang bertugas di program 2, dan juga semua rekan-rekan yang bertugas di pemancar Skyline, Ufar Gunung Sentani, bahkan juga di ketinggian Polimak. Terima kasih, selamat istirahat, dan jangan lupa tutup segala aktivitas Anda dengan doa, dan diberkatilah Anda semuanya yang menikmati istirahat dan tidur di malam hari ini. Sampai jumpa.

saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali, kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini. Mengawali seluruh rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, untuk hadir kembali menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini. Di depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi edisi hari Sabtu akhir pekan momen weekend tanggal 11 Juli 2026. Kami kembali hadir menyapa Anda melalui FM 96 juga 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur di depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Di depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, kami yang bertugas pagi hari ini menemani Anda, saya Rahma dan standby ada rekan teknik Bung Carolus Latuheru. Kami hadir kembali dengan program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan senantiasa menghibur Anda untuk Anda yang akan memulai kembali segala aktivitas ataupun rutinitas Anda sepanjang hari ini, mulai pagi hari ini sampai siang hari nanti. Dan tentu siaran program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan terus berlanjut sampai nanti malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Rangkaian program-program siaran kami siap kembali kami hadirkan menemani Anda pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang sudah bangun pagi hari ini. Jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kita semuanya. Kita bisa tidur dengan nyenyak semalam, kita bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, tanpa kurang suatu apapun. Kita masih diberikan nikmat waktu, kesempatan untuk bisa kembali terhubung dengan keluarga tercinta, dengan orang-orang yang begitu kita sayangi, dan bisa kembali menjalani berbagai aktivitas kita masing-masing. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang sudah bangun pagi hari ini. Apa kabar Anda? Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, siap kembali menjalani berbagai rutinitas Anda. Kami kawal Anda pendengar dengan rangkaian program-program siaran kami. Kami awali dengan nuansa religi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dalam Mutiara Pagi, Renungan Pagi Advent, nanti juga akan kami hantarkan satu perenungan pagi hari ini. Kami akan rangkaikan pula dengan persembahan kidung-kidung pujian sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi aktual akan kami suguhkan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua, hadir tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur pendengar, hingga jelang pukul 6 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti bisa Anda tonton langsung juga karena seperti biasanya kami akan live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Karena berhubung hari ini hari Sabtu akhir pekan, siaran patroli udara kami isi dengan mengupdate beragam informasi untuk Anda melalui portal berita resmi kami dari laman rri.co.id dalam gelaran program acara News Magazine sampai kita jelang bersama nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, dan nanti juga akan kembali kami relay pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Update informasi perakiraan cuaca juga akan turut menjadi bagian untuk kebersamaan kita pagi hari ini dalam informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Kami update dengan beberapa informasi dalam ruang pengumuman dan beragam informasi lainnya akan terus tersaji melalui portal berita resmi kami yang kami lansir dari laman rri.co.id hingga rangkaian program-program siaran kami yang lainnya sampai nanti mengantarkan akhir dari tugas kami menemani Anda hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur nanti.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu dia rangkaian program-program siaran kami yang siap kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini. Di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jepara Pagi edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang bahkan sudah memulai aktivitas kerjanya sejak semalam, yang piket malam, yang dinas malam, yang jaga malam, yang tugas malam. Tidak terasa sudah pagi. Jadi selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Semoga di sisa waktu Anda menjalani aktivitas Anda, Anda masih tetap bersemangat. Capek sih Mbak Rahma, tidak apa-apa, manusiawi ya. Yang penting segala tugas aktivitas Anda bisa berjalan lancar, nanti Anda bisa kembali pulang beristirahat dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Anda yang akan memulai kembali segala aktivitasnya pagi hari ini, untuk Anda semuanya selamat pagi, selamat memulai segala rutinitas Anda. Jangan lupa diawali dengan berdoa, semoga Tuhan senantiasa memberikan kelancaran atas segala apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5 pagi lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, dan mengawali rangkaian tugas kami menemani Anda pagi hari ini, bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan Mutiara Pagi Renungan Pagi Advent, dan mengawalinya satu persembahan Kidung Pujian. Kami hantarkan dulu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar yang kami hadirkan spesial untuk Anda, mengudara langsung dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan berinformasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami hantarkan satu persembahan Kidung Pujian sekaligus mengawali pula rangkaian program-program siaran kami di suasana pagi hari ini. Dan informasi waktu sudah pukul 5 pagi lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kami hadirkan Renungan Pagi Advent edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Renungan Pagi Advent untuk kali ini akan disampaikan bersama Pendeta David Yowe dengan tema Menjadi Tuan dan Menjadi Lebih Baik. Sekali lagi, dengan tema Menjadi Tua dan Menjadi Lebih Baik. Kami hantarkan Renungan Pagi Advent bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat hari Sabat, selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan memberkati.

Shalom. Selamat pagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Bersyukur berterima kasih kembali lagi pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi bersama dengan saya Pendeta David Yowie. Pagi ini kita akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Sebelum kita akan mulai, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pagi ini kami mendengarkan renungan pagi. Kuasa Tuhan menaungi kami, menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, renungan kita di pagi hari dengan judul Menjadi Tua dan Menjadi Lebih Baik. Saya ulangi judul kita di pagi hari ini, Menjadi Tua dan Menjadi Lebih Baik. Ayat tema kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan rasa hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu lah semuanya ada dan diciptakan. Renungan pagi ini atau ayat kita di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ambillah waktu sejenak untuk mengucap syukur, memuji Tuhan atas berkat apa yang Tuhan telah buat kepada kita sampai hari ini. Dan kebanyakan dari kita telah belajar bahwa sebaiknya kita menjaga diri, sebab kita sedang menghitung hari-hari hidup kita. Namun kita juga telah belajar bahwa bahkan kita ketika tubuh ini telah terabaikan, jika kita mulai memperlakukannya dengan benar, maka perbaikannya bisa sangat baik dan mencegah kita dari hal-hal yang lain. Tanpa kita sadari bahwa realita kehidupan, umur semakin bertambah, maka tubuh ini semakin hari fungsinya akan semakin menurun. Banyak organ-organ dalam tubuh kita yang mengalami penurunan fungsi karena faktor usia, faktor waktu yang memang yang harus sudahlah demikian. Karena kita berada dalam dunia berdosa, maka kita menerima realita. Saya hidup di bawah dunia yang berdosa, situasi dosa, maka saya harus melewati suasana itu. Hulda Crux kehilangan suaminya ketika ia berusia 60 tahun. Kesehatannya sendiri memburuk dan dokter memberitahu dia jika dia tidak memulai berolahraga, maka ia akan segera menyusul pasangannya. Dia menganggap dengan serius dan mulai berjalan, menambah jarak tempuhnya setiap hari. Kemudian dia mulai mendaki, dia mulai menaik gunung di dekat rumahnya di California Selatan. Akhirnya ia berhasil melakukan tantangan itu. Gunung dia bisa berhasil menaiki Mount Whitney, adalah gunung dengan tinggi tertinggi di wilayah itu. Pada saat dia berusia 91 tahun, dia telah mendaki ke puncak gunung Whitney sebanyak 23 kali. Kisah tentang seorang wanita yang bernama Hulda yang kehilangan suaminya dan kesehatannya mulai menurun, dan dokter memberikan nasihat kepadanya untuk memulai melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Dimulai dengan berjalan, dan akhirnya dia mulai mendaki, dan akhirnya dia bisa mendaki gunung yang ada di sekitar tempat tinggalnya sebanyak 23 kali. Dia berhasil melakukan dari usia yang ke-60 sampai usia 91 tahun, dia bisa menaiki gunung itu sebanyak 23 kali. Bukankah satu hal yang luar biasa yang bisa dilakukan seorang di usia yang tua? Lalu ada Jack Lalane. Di satu tempat dia mendengar bahwa setelah berusia 30 tahun, ketika kehilangan 2% masa otot, ketika setiap tahun ketika kita berusia sekitar 70 tahun atau lebih, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bangkit dari kursi. Dia adalah pelatih olahraga pertama di televisi. Lebih dari 50 tahun yang lalu, saat ia berusia 45 tahun, dia menyelesaikan 1000 push-up, 1000 sit-up dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Saya tidak yakin dia bisa melakukan sit-up dalam seminggu. Mungkin seorang membaca ini bahkan tidak bisa melakukannya. Pada usia yang ke-60 tahun, dia membelenggu pergelangan tangannya dari belakang, mengikat kedua pergelangan kakinya,
menempelkan dirinya kepada perahu seberat 1,000 pon atau sekitar 4,592 kilogram, dan menarik seperti lumba-lumba ketika dia berenang di air. Pada usia 70 tahun, tangan dan kakinya sama sekali dibelenggu. Ia menarik 70 perahu yang masing-masing berisi satu orang sejumlah 2 mil melintasi pelabuhan Long Beach. Pada usia 80 tahun, ia melakukan hal yang sama dengan 80 perahu, tapi dengan diisi dengan istrinya. Tapi istrinya menghentikan dia. Inilah cerita motivasi kepada orang-orang yang melakukan aktivitas fisik karena menyadari bahwa makin hari fisik itu semakin menurun. Tubuh kita memang dibuat dengan luar biasa. Jika Anda bertambah tua, khawatir kesehatan Anda akan menurun, mengapa tidak mulai berawal untuk beraktivitas fisik dimulai dari hari ini? Saya tahu kemungkinan apa yang Tuhan ciptakan dalam diri kita, dan pikirkan tentang kemuliaan kita, kehormatan yang ada ditunjukkan kepada Tuhan semesta alam untuk menunjukkan. Tuhan, berikan saya disiplin untuk menjadi lebih baik. Apa gunanya saya memiliki banyak hal ketika saya kehilangan kesehatan fisik? Ketika saya mulai kehilangan kesehatan secara fisik, maka saya tidak fokus lagi menyembah Tuhan. Saya tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih baik. Pelajaran pagi ini mengingatkan kepada kita, marilah kita mengambil waktu, meluangkan waktu, melakukan aktivitas fisik, berolahraga dengan aktivitas yang lain untuk menambah, membuat tubuh kita semakin hari semakin sehat, dan akhirnya kita bisa pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Menjadi lebih tua, banyak hal yang kita akan khawatirkan. Banyak orang tua yang khawatir dalam hidupnya. Banyak orang-orang yang sudah menginjak pada usia yang ke-30, 40, seringkali di malam hari sebelum mereka tertidur, ada banyak hal yang mereka pikirkan. Dan akhirnya membuat mereka menjadi stres, dan akhirnya beban pikiran itu membuat mereka tidak mengambil waktu untuk beraktivitas secara fisik. Renungan pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meninggalkan semua beban itu, menghargai tubuh yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sehat, beraktivitas secara fisik, mendisiplin diri untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kiranya dengan renungan pagi ini mengajarkan kita kepada kita bahwa perlu mengambil waktu untuk bergerak secara fisik, melakukan olahraga-olahraga yang bisa kita jangkau di sekitar kita. Tidak perlu menggunakan biaya yang mahal, biaya-biaya yang besar, tapi aktivitas yang bisa membuat kita setidaknya beraktivitas fisik di sepanjang satu hari ini. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa memuliakan Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi tua, menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Itulah doa dan harapan kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami mendengarkan renungan pagi. Bagaimana kami menjaga fisik kami yang telah diberikan oleh Tuhan, menjaga tubuh yang diberikan oleh Tuhan dengan berolahraga, dengan memasukkan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, memasukkan hal-hal yang bersifat yang halal, dan akhirnya tubuh kami terjaga karena berkat Tuhan. Biarlah kami mengambil waktu untuk berolahraga, menjauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif, mengambil waktu menikmati keadaan alam, menikmati alam yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih, sepanjang hari ini kami akan menyembah Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, doa dan pengharapan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Sebagai negara tropis, bukan hal yang mengherankan bila suhu udara Indonesia cenderung panas, apalagi saat musim kemarau. Suhu panas secara terus-menerus bisa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, misalnya dehidrasi. Nah, untuk itu, tips menghadapi cuaca panas diperlukan supaya dapat terhindar dari efek negatif paparan sinar matahari. Di antaranya, jaga tubuh tetap terhidrasi, gunakan perlindungan matahari, cegah konsumsi alkohol, kenakan pakaian berbahan katun, gunakan moisturizer, perbanyak konsumsi buah-buahan. Sebisa mungkin, kurangi aktivitas outdoor, jangan terlalu sering mandi, istirahat cukup, dan waspadai masalah pernapasan.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu kami cukupkan persembahan kidung-kidung pujian yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya juga sudah kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Advent untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari ini, pendengar. Untuk Day Part yang pertama, edisi penyiaran hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan mengantarkan kita, kini sudah pukul 5 pagi lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Selanjutnya kita nantikan bersama tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan beragam informasi aktual dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Dan Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami bangunkan Anda di suasana pagi hari ini. Satu persembahan lagu dari punyanya almarhum Glenn Fredly featuring Syahrani ya. Selamat pagi cinta. Dan kita jelang bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, kami hadirkan beragam informasi dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menikmati suasana pagi di momen akhir pekan yang begitu menyenangkan. Jangan lupa sarapan pagi, semoga aktivitas Anda semuanya lancar hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Di antaranya, 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura tuntaskan MPLS, perkuat karakter anak Indonesia hebat. Pemprov Papua matangkan persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Mandala. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura menyelesaikan masa pengenalan lingkungan yang diharapkan menumbuhkan karakter sikap anak Indonesia hebat. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Sebanyak 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada 6 hingga 10 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, menjelaskan MPLS kali ini fokus utama terhadap pembentukan karakter, salah satunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
3: Sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 4 Jayapura telah berjalan dengan baik dan panitia telah menyeleksi kurang lebih 614 siswa dinyatakan lulus dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari dengan materi utama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari BNN, dari TPPKS tingkat Kota Jayapura, lalu materinya terkait dengan adiwiyata dan bullying.
4: Apakah materinya sama dengan tahun sebelumnya atau ada yang berbeda di tahun ini?
3: Ada yang berbeda. Tahun ini lebih banyak kepada pembentukan karakter anak. Menurut aturan pemerintah 12 rombel. Iya, jadi kurang lebih 50 siswa dalam satu rombel.
4: Kelasnya Bu pagi.
3: Kelasnya tetap. Kelas sekolahnya tetap semua sama ke sekolah pagi.
4: Kalau semua.
2: Sementara Ketua Panitia MPLS Felicia mengatakan tahun ini MPLS juga melibatkan BNN dan TPPKS yang diharapkan dapat membangun pondas yang kuat bagi siswa baru agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif.
3: Selain itu juga ada materi dari BNN kami masukkan juga karena kami mau membentuk fondasi bagi anak-anak biar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Materi khusus yang kami siapkan itu ada materi tentang tata tertib, ada tentang sarana prasarana. Itu kami memperkenalkan sarana prasarana yang ada di SMA 4, ekskul yang ada di SMA 4, semuanya kami perkenalkan. Kurikulum yang dipakai di SMA 4 juga kami perkenalkan.
2: Selain itu diharapkan pengawas pembina SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Crescencia Lesomar, bahwa pelaksanaan MPLS dapat menumbuhkan semangat belajar bagi siswa yang dimana sebagai wadah untuk mengenal seluruh elemen di sekolah barunya.
5: Kami tentunya berharap pelaksanaan MPLS ini kan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2026, di mana sekolah melaksanakan MPLS secara ramah ya di dalam Permendikbud nomor 12 itu. Artinya tidak ada sistem lagi perpeloncoan, tidak ada lagi penggunaan atribut yang seperti dulu. Yang diharapkan itu adalah bagaimana penumbuhan karakter ya sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman panitia MPLS dan juga mengenali potensi anak ya. Jadi anak-anak kita ini kan pasti memiliki, kita tahu semua bahwa setiap anak mempunyai potensi ya, baik itu bakat dan minat. Nah, lewat potensi itu mereka punya itu sekolah mengidentifikasi lewat kegiatan MPLS ini.
2: Naldi Kesaulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua mulai mematangkan persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi yang direncanakan berlangsung di Lapangan Mandala, Kota Jayapura. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Papua, Susana Wanggai, mengatakan panitia telah melakukan peninjauan awal untuk memastikan kesiapan lokasi, termasuk kondisi lapangan, akses masuk dan keluar, serta kebutuhan sarana pendukung upacara. Menurutnya, hasil peninjauan akan menjadi dasar penyempurnaan berbagai persiapan teknis melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Pemerintah Provinsi Papua juga mengajak masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang akan digelar. Bidhumas Polda Papua memberikan edukasi pencegahan perundungan kepada 600 peserta didik baru di SMA Negeri 1 Jayapura yang dikemas dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di kesempatan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito memberikan materi tentang bullying, ruang lingkup terjadinya perundungan di lingkungan sekolah maupun media sosial, berbagai bentuk perundungan seperti fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying serta dampak yang ditimbulkan bagi korban, pelaku maupun saksi. Dalam pemaparannya, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menjelaskan bullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti, mengintimidasi, mempermalukan atau mengucilkan seseorang. Ditegaskan pendidikan karakter sejak dini merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Sebab sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi setiap anak untuk belajar serta mengembangkan potensi dirinya. Melalui kegiatan ini, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menanamkan kesadaran kepada seluruh pelajar bahwa setiap bentuk perundungan memiliki dampak yang serius bagi korban maupun pelakunya. Dia mengajak seluruh siswa untuk saling menghormati, menghargai perbedaan, berani menolak tindakan bullying, serta menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua mendorong dapur program makan bergizi gratis memprioritaskan penggunaan telur produksi peternak lokal untuk menjaga harga dan meningkatkan penyerapan hasil ternak di Papua. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Papua, Susana Wanggai, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul melimpahnya pasokan telur dari luar daerah yang menekan harga di tingkat peternak lokal. Pemerintah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memanfaatkan telur produksi Papua sepanjang memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu yang telah ditetapkan. Data pemerintah Provinsi Papua menunjukkan produksi telur lokal terus meningkat. Di wilayah Tanah Tabi, kapasitas produksi kini mencapai sekitar 561.000 butir telur per hari sehingga diperlukan perluasan pasar untuk menyerap hasil produksi peternak. Selain mengoptimalkan penyerapan melalui program makan bergizi gratis, pemerintah juga menyiapkan distribusi telur lokal ke sejumlah kabupaten seperti Mamberamo Raya, Waropen, dan Kepulauan Yapen. Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas harga sekaligus meningkat kesejahteraan peternak di Papua. Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, Sat Binmas Polres Sarmi memberikan pembekalan kepada peserta didik baru SMA Negeri 1 Sarmi dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter pelajar yang disiplin, taat hukum, dan berintegritas sejak dini. Pembekalan dipimpin oleh KBO Sat Binmas Polres Sarmi, Ibda Syarifuddin, yang dalam materinya memberikan pemahaman kepada para peserta didik baru tentang kesadaran hukum, etika media sosial, serta bahaya penyalahgunaan minuman keras dan narkoba yang dapat berdampak pada masa depan generasi muda. Ibda Syarifuddin mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif Polri untuk mencegah pelajar terjerumus dalam perilaku negatif maupun pelanggaran hukum, sehingga nantinya para siswa mampu menjadi pelopor dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain penyampaian materi, personel Sat Binmas Polres Sarmi juga mengajak para siswa memanfaatkan media sosial secara positif, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta membiasakan sikap disiplin, saling menghormati dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika memperkenalkan aplikasi Meno Sidak Kanda kepada ormas yang ada di Mimika dalam rangka mempermudah urusan administrasi legalisasi ormas. Berikut laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
2: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkenalkan aplikasi Manajemen Now Strategis Integrasi Data Berkualitas atau Meno Sidak Kanda sebagai inovasi pelayanan digital untuk mempermudah pengelolaan administrasi organisasi kemasyarakatan atau ormas di Kabupaten Mimika. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Franciscus Bokiau mewakili Bupati Mimika Yohanes Retop Jumat kemarin 10 Juli 2026 mengatakan aplikasi ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, ormas dapat melakukan pendaftaran, pelaporan kegiatan, verifikasi legalitas, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah secara daring.
3: Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadirkan aplikasi Menonak Sidak, Menok Sidak Kanda, sebuah inovasi digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, pendataan serta komunikasi antara pemerintah dan ormas yang ada di wilayah kabupaten kita tercinta ini. Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital, tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran.
2: Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelia Mince Rumayomi menjelaskan, hingga saat ini sekitar 100 organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan pendaftaran secara online. Kesbangpol berharap ormas yang masih menggunakan sistem manual segera beralih ke layanan digital, sehingga pendataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh ormas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Andriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Berita terakhir, Biro SDM Polda Papua menggelar asesmen jabatan bagi calon Kasat Samapta dan Kapolsek jajaran Polda Papua yang berlangsung di gedung asesmen Biro SDM Polda Papua, Kota Jayapura. Kabak Binkar Biro SDM Polda Papua, AKBP Umar Nasatekai mengatakan asesmen jabatan merupakan bagian dari pembinaan karir untuk mengukur kompetensi, integritas, kepemimpinan, dan potensi personel sebelum menduduki jabatan. jabatan strategis. Sebanyak 24 peserta mengikuti asesmen dengan metode multi-tools yang melibatkan multi-asesor. Tahapan penilaian meliputi tes psikometri untuk mengukur kepribadian dan potensi dasar, leaderless group discussion atau LGD untuk menilai kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan, serta behavioral event interview atau BEI yang menggali pengalaman kerja peserta sebagai dasar memprediksi kinerja di masa mendatang. Selain itu, peserta menjalani simulasi kasus melalui metode in-tray role play yang dirancang menyerupai situasi nyata di lapangan. Simulasi tersebut bertujuan menguji kemampuan peserta dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan strategis. Asesmen calon Kapolsek difokuskan pada kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat, penyelesaian konflik, pengelolaan keamanan wilayah, serta kepemimpinan di tingkat kewilayahan. Sementara bagi calon Kasat Samapta, penilaian diarahkan pada kesiapan operasional, kemampuan pengendalian massa atau dalmas, kesiapsiagaan personil, serta manajemen penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. AKBP Umar berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan asesmen dengan sungguh-sungguh agar hasil yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas kepemimpinan di satuan masing-masing. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Anda selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saya Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE Dandim 1703 DI. Cinta tanah air merupakan kesetiaan tertinggi kita kepada negeri Indonesia dengan segala kebinekaannya, untuk kita berbuat dan mempersembahkan karya-karya terbaik demi Indonesia yang lebih baik, apapun profesi dan bidang yang kita geluti. Wujud nyata dan aplikasi yang dapat kita lakukan sehari-hari, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu dalam berbagai kegiatan, membayar pajak kepada negara, taat dan patuh pada aturan negara, belajar baik, mewujudkan cita-cita kita, bekerja baik, tuntas dan penuh disiplin, hadir dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Demikian arti dan aplikasi nyata dari rasa cinta tanah air yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam persahabatan, salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Jaya.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menikmati suasana pagi yang begitu menyenangkan di momen akhir pekan hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 11 Juli 2026. Dan sudah pukul 6 pagi lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Sepertinya cuaca sepanjang hari ini bakalan cerah. Mengapa Mbak Rahma? Karena sinar mentari ini sampai menyapa kami yang bertugas di studio ya, tembus-tembus say. Jadi bisa merasakan kehangatan sinar mentari ketika pagi hari seperti saat ini. Jadi ya, mudah-mudahan saja cuacanya akan cerah sepanjang hari ini. Jadi Anda yang punya rencana ya menikmati akhir pekan, sekedar berekreasi bersama keluarga tercinta, sekedar menghadiri acara keluarga mungkin ya, semoga segala aktivitasnya juga bisa berjalan lancar ya, dengan berbagai rutinitas yang juga sampai saat ini masih terus coba Anda rencanakan. Jika memang sebelumnya belum ada rencana apa-apa, tetapi biasanya kalau segala sesuatunya yang mendadak-mendadak itu bakalan cepat terrealisasi ya. Bukan berarti juga mengecilkan yang sudah jauh-jauh hari merencanakan berbagai kegiatan, tetapi biasanya seperti itu ya, yang mendadak-mendadak itu pasti langsung jadi kegiatannya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, dan beragam informasi aktual juga sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Anda yang sekiranya tertinggal beritanya ya karena asik nonton bola, maybe nanti bisa ditonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official ya. Berita Fajar Papua untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Dan kami juga akan sedikit merekap ya dari hasil pertandingan pagi ini antara Spanyol versus Belgia, yang tadi Mbak Rahma lihat sekilas sebelum masuk studio untuk baca berita itu. Skornya ataupun kemenangan ada di pihak timnas Spanyol. Nanti kita rekap bersama bagaimana perjalanan pertandingan pada pagi hari ini. Nanti kami lansir informasinya dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Semangat pagi. Selamat berkarya apapun bidang profesi kerja Anda. Semoga semuanya lancar dan sukses.

0: Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, kemeriahan gelaran Piala Dunia 2026 semakin kesini semakin kesana ya. Semakin kesini semakin menegangkan. Dan kita rekap sedikit gelaran pertandingan yang sudah berlangsung pagi hari ini waktu Indonesia Timur. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar setia kami yang juga selalu mendengarkan siaran program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Karena rangkaian pertandingan-pertandingan selanjutnya masih akan terus disiarkan melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM ya 90,1 MHz. Jangan lewatkan ya nanti untuk gelaran pertandingan selanjutnya esok hari ya, quarter final ada pertandingan Norwegia versus Inggris akan kembali disiarkan, akan kembali dirilai dari Pro 2 RRI Jayapura, tentunya merilai dari program 3 Radio Republik Indonesia Jayapura Jaringan Berita Nasional. Jangan lewatkan, Anda bisa mendengarkan laporan pandangan mata jalannya gelaran pertandingan quarter final esok hari pada hari Minggu ya, saudara pendengar, tanggal 12 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, berarti kita di wilayah timur pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur akan menyuguhkan pertandingan seru juga di quarter final Norwegia versus Inggris. Dan penutup partai quarter final esok akan ditutup dengan gelaran pertandingan yang pasti juga sangat ditunggu-tunggu, yaitu Argentina versus Swiss yang nanti akan disiarkan juga. Kami akan relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura. Seusai gelaran pertandingan sebelumnya Norwegia versus Inggris berlanjut nanti pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, atau kita di wilayah timur berarti pukul 8 pagi ya waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan jadwal pertandingan quarter final yang akan kembali disiarkan melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Tagline-nya teman terbaik kamu. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Sudah pukul 6 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Kita rekap sedikit gelaran pertandingan yang sudah berlangsung pada pagi hari tadi waktu Indonesia Timur. Ini pertandingan yang juga begitu seru dan pastinya sangat mendebarkan ya untuk para pendukung Spanyol. Congratulations, Spanyol memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Mbak Rahma juga ini sempat ini ya sempat surprise gitu karena Belgia wis bisa masuk juga nih ya sampai babak-babak selanjutnya dan akhirnya langkahnya terhenti oleh La Roja Spanyol ya yang memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor akhir 2-1 pada laga perempat final ya yang berlangsung pada hari ini, di mana Fabian Ruiz membawa Spanyol unggul saudara pendengar pada menit ke-30 melalui gol dari bola muntah ya. ya. Wis, mantap nih ya. Belgia sempat juga menyamakan kedudukan pada menit ke-41 sehingga babak pertama tadi itu berakhirnya imbang ya, 1-1. Nah, menjelang laga usai, Merino yang baru masuk sebagai pemain pengganti ini berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang. Dan tentunya sekali lagi congratulations untuk Spanyol. Kemenangan ini mengantar Spanyol ya akan menghadapi Prancis di babak semifinal. Sementara itu, Belgia para pendukungnya ya ini tetap juga kita berikan selamat sampai dengan perjalanannya sejauh ini luar biasa. Dan sayang Belgia harus mengakhiri langkahnya di turnamen setelah mereka juga bermain bagus ya pagi hari ini, sempat juga memberikan perlawanan sengit hingga akhir pertandingan. Itu dia sedikit recap ya untuk gelaran pertandingan yang berlangsung di babak quarter final yang sudah disiarkan pula bersama program A2 Radio Republik Indonesia Jepara. Sekali lagi, jangan lupa untuk gelaran pertandingan selanjutnya Anda bisa dengarkan laporan pandangan mata melalui siaran Pro 3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional yang kami relay nanti melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura. Jadwalnya untuk besok pada partai quarter final Norwegia versus Inggris ya, dan juga ada Argentina versus Swiss. Selalu dengarkan siaran program 2 dalam gelaran Piala Dunia yang akan terus kami hadirkan siarannya untuk Anda. Jadi Anda yang lagi dalam perjalanan, yang lagi berkendara menggunakan kendaraan roda 4 juga bisa terus mengikuti jalannya pertandingan dengan mendengarkan siaran gelaran pertandingannya ini disiarkan melalui siaran program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura di FM 90,1 MHz. Kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, beberapa update informasi akan terus kami hadirkan pula ke ruang dengar Anda yang tentunya kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

Let's go. Saudara pendengar, punyanya Shakira, Dai Dai ya, sudah dihadirkan. Semoga semakin memberikan semangat untuk Anda yang akan memulai kembali segala aktivitasnya di hari ini, di momen akhir pekan weekend ya. Edisi siar hari ini kami terus temani Anda, edisi siar hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ya. Yang baru saja selesai mendengarkan siaran bola di Pro 2, yang baru saja selesai nonton bola, yang baru saja selesai mendengarkan juga menonton Warta Berita Fajar Papua. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Dan langsung mulai dirangkaikan dengan kegiatan juga aktivitas Anda masing-masing. Ada yang langsung meluncur, Mbak Rahma katanya, ke kawasan Car Free Day alias CFD ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Semangat pasti bertambah, apalagi kalau tim yang didukungnya ini menang ya, Spanyol. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang lagi OTW, on the way, dalam perjalanan ya menuju ke arah-arah kawasan Car Free Day. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Hati-hati di jalan ya. Happy ya. Happy dong, Mbak Rahma, Spanyol menang katanya. Oke. Dan selamat menikmati segala aktivitas Anda juga yang di rumah. Jangan lupa sarapan pagi walaupun libur. Dan punya banyak waktu, jangan sampai juga melupakan momen menikmati hidangan santap pagi bersama keluarga. Justru lagi libur, waktunya banyak untuk keluarga. Jadi yang biasanya terburu-buru menikmati sarapan pagi karena dikejar deadline, target pekerjaan, harus tiba tepat waktu di tempat aktivitas misalnya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, ini berhubung hari Sabtu, jadi Anda tidak perlu terburu-buru ya, nikmati saja satu suapan demi satu suapan yang masuk dalam mulut Anda, yang lagi menyeruput secangkir kopi hangat, teh hangat atau susu hangat juga. Selamat pagi, nikmati saja setiap tegukannya, tidak perlu terburu-buru. Waktu libur hari ini bisa Anda nikmati dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta tanpa dibebani dengan tugas pekerjaan kantor. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, apapun tantangan yang menanti di depan, hadapilah ya dengan keyakinan, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari mudah-mudahan akan membawa kita dekat pada tujuan yang ingin kita capai. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, jangan lupa sekali lagi sarapan pagi, dan semoga seluruh aktivitas berjalan lancar dan penuh keberkahan. Amin.

Goyang Pica Pica ya, punyanya Kakak Juan Reza sudah dihadirkan dan mengantarkan kita informasi waktu. Sudah 51 menit nih pendengar, kita tinggalkan dari pukul 6 pagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami akan merilai beragam informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pengen disapa dulu deh untuk semuanya yang pagi hari ini dalam perjalanan menuju ke arah-arah kawasan Car Free Day atau CFD. Selamat pagi saja untuk semuanya. Kalau hari Sabtu seperti saat ini ramai ya di ujung jembatan Yoteva, tepatnya di kawasan Car Free Day. Tempat ini menjadi tempat yang menyenangkan untuk melakukan olahraga sekaligus Mbak Rahma menikmati udara pagi, menikmati deburan ombak, wis ya, pasti begitu itu menyenangkan. Nah, agar aktivitas Anda tetap nyaman dan juga menyenangkan ketika akan berolahraga, jangan lupa diingatkan untuk mempersiapkan diri Anda dengan baik sebelum Anda berangkat pagi hari ini ya. Pakaian yang digunakan yang harus sesuai juga, kalau bisa pakaiannya yang ringan-ringan saja, dalam artian yang mudah menyerap keringat. Kalau menggunakan sepatu olahraga berarti yang sesuai juga agar tetap nyaman selama Anda bergerak ya. Jangan lupa juga bawa topi ya, ini yang penting karena panas syai katanya ya. Jangan lupa membawa topi atau ya payung lah ya, kalau sudah selesai berolahraga terus pengen jajan dengan mengunjungi stan-stan UMKM yang ada di kawasan Car Free Day, berarti ya siap-siap bawa payung juga ya, karena cukup panas apalagi cuacanya juga kelihatannya akan cerah hari ini ya. Jangan lupa juga pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi, jangan lupa bawa air minum sendiri menggunakan tumbler, dan jangan lupa diminum secara berkala juga ya. Jika berolahraga dalam waktu yang cukup lama, air minum, air putih berarti sangat penting ya. Jangan ragu membawa air minum sendiri menggunakan tumbler, karena ini bentuk kepedulian kita juga untuk mengurangi sampah plastik. Selamat pagi untuk Anda semuanya, terus semangat bersama kami di sini yang bertugas, yang terus bersemangat juga menemani Anda di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi. Akhir pekan kita semarakan dengan berbagai lagu-lagu hiburan pilihan yang kami siapkan, kami hantarkan ke ruang dengar Anda, dan tentunya juga dengan beragam informasi yang terus kami update dari portal berita resmi.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, punyanya Bringin Home Anjani mengantarkan kita. Kini sudah pukul 6 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dicukupkan dulu sementara, tahan posisi di situ ya, jangan bergeser sedikit pun dari frekuensi kami 96.97,6 MHz. Untuk Anda yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda, tetapi kami hadirkan dulu beragam informasi dalam penyampaian warta berita yang akan kita ikuti bersama. Kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap sejumlah investor berminat membangun pusat data atau data center di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 1,3 gigawatt. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai untuk dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Harna Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
4: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana. Hanya berdasarkan
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi di ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
4: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto, mengatakan dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan brankas terkunci serta dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyoman Kasih.
7: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak menggunakan AI.
8: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
9: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari itu industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri, mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
8: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
10: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
8: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya Witra Adila.
11: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
12: Peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti
11: itu. Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
13: Dengan adanya penemuan grup Gituban itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Gituban itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
11: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
14: Kemudian yang terkait dengan AI itu kuncinya dari ekosistem daripada digital, yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik, dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
15: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan leading point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
16: Mengenai artificial intelligence akan merupakan suatu center stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
15: Adapun Erlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
17: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
18: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir Kota Pangkal Pinang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aiprisna. Desi mengatakan berbagai kerangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan hingga operasi pasar murah.
17: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong bersih-bersih. Pasar murah.
18: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Leida, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPAP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
19: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah. Jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
18: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam warta berita, beragam informasi olahraga dan beberapa berita-berita daerah sudah dihadirkan dalam warta berita yang kami relay pukul 7 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu dari punyanya Silet, Open Up, Taguling-Guling ya. Karena Ade punya muka itu manis ya, itu muka kakak gula. Bikin sampai kakak salting katanya. Selamat pagi saja untuk semuanya, selamat terus menjalani berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi di suasana pagi hari ini di akhir pekan memenuhi weekend ya, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, dan sudah pukul 7 pagi lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi juga nanti akan kami hadirkan update informasi perakiraan cuaca yang seperti biasanya disampaikan langsung nanti bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Dan juga nanti ada informasi harga pasar ya, saudara pendengar, informasi harga sembako di Kota Jayapura per tanggal 8 Juli 2026 yang nanti informasinya akan juga kami sampaikan seperti biasanya setiap hari Sabtu. Kami terima dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Memberikan semangat untuk Anda semuanya yang lagi berkendara pagi hari ini, bagi Anda yang baru saja menyelesaikan piket malam, dinas malam, tugas malam, jaga malam, kerja malam, dan mungkin pagi hari ini sedang dalam perjalanan pulang, selamat pagi saja untuk semuanya. Tetap utamakan keselamatan. Tetapi jika tubuh Anda mulai terasa lelah atau kayaknya udah mulai ngantuk nih Mbak Rahma, jangan memaksakan diri untuk berkendara ya. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, tetap fokus juga di sepanjang rute perjalanan yang Anda lalui. Dan bila diperlukan, kalau tadi kondisinya sudah mulai terasa lelah atau sedikit mulai merasa ngantuk, ini mungkin bisa berhenti sejenak ya di tempat yang aman untuk beristirahat dulu sebentar sebelum Anda melanjutkan perjalanan Anda pagi hari ini. Dan semoga semuanya yang lagi berkendara tiba dengan selamat di rumah, dapat beristirahat dengan nyaman dan kembali beraktivitas lagi nanti dalam keadaan yang sehat. Sehat saja. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, terus menyuarakan kebahagiaan karena kami terus akan mengawal Anda sampai nanti tugas kami selesai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Masih begitu panjang kebersamaan kami dengan Anda, masih begitu lama rangkaian tugas kami mengawal Anda, tentunya dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan terus menghibur serta menyemangati segala aktivitas Anda. Kita jelang dihadirkannya update informasi perakiraan cuaca. Satu

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawang-awang, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal. Informasi dan inspirasi masih terus menyapa Anda langsung dari kawasan Tasik.

8 Juli 2026 yang seperti biasanya setiap hari Sabtu akan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Yang kami terima informasi ini dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Informasi ini penting karena di momen akhir pekan seperti saat ini ya, saudara pendengar, sering dimanfaatkan untuk berbelanja, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun ya sekedar cuci mata saja, Mbak Rahma, sekedar menikmati waktu bersama keluarga. Tetapi apapun tujuannya, belanjalah dengan bijak ya, dengan membuat daftar kebutuhan agar pengeluaran rumah tangga juga tetap terkontrol dan Anda terhindar dari pembelian yang tidak direncanakan dan pengeluaran yang tak diduga-duga. Sudah mendengar, kami hadirkan informasi lengkapnya. Harga sembako di Kota Jayapura per tanggal 8 Juli 2026 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Kita mulai untuk jenis beras. Beras Bulog harga tertinggi Rp15.000 per kilogram di Pasar Yoteva, harga terendah Rp12.500 per kilogram di Saga AB. Beras Betet kisaran harganya yaitu Rp19.200 per kilogram di Saga AB. Sementara untuk beras 99 harga tertinggi Rp20.000 per kilogram di Saga AB, harga terendah Rp19.000 per kilogram di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Untuk jenis daging ikan dan telur, daging sapi impor kisaran harga, untuk harga tertinggi Rp189.900 per kilogram di Hipomart Kota dan Hipomart AB, harga terendah Rp186.000 per kilogram di Saga AB. Daging sapi lokal kisaran harga berada pada harga Rp140.000 per kilogram di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Ayam ras broiler antar pulau harga tertinggi Rp50.000 per kilogram di Pasar Yoteva, harga terendahnya Rp44.900 per kilogram di Hipomart Kota dan Hipomart AB. Ayam potong lokal harga tertinggi Rp70.000 per kilogram di Pasar Yoteva, harga terendahnya Rp46.000 per kilogram di Mega Waina. Ayam kampung harga tertinggi Rp150.000 per ekor di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva, harga terendah ayam kampung Rp52.000 per ekor di Saga AB. Udang harga tertinggi Rp104.900 per kilogram di Hipomart AB, harga terendahnya Rp92.000 per kilogram di Pasar Hamadi. Ikan mujair harga tertinggi Rp53.000 per kilogram di Pasar Yoteva, harga terendahnya Rp51.000 per kilogram di Mega Waina. Untuk ikan cakalang kisaran harga berada di harga Rp70.000 per ekor di Pasar Yoteva. Sementara ikan kembung kisaran harganya yaitu berada pada harga Rp40.000 per kilogram di Pasar Yoteva. Ikan ekor kuning kisaran harga berada di harga Rp63.000 per ekor di Pasar Yoteva. Sementara untuk telur ayam ras harga tertinggi Rp43.700 per kilogram di Pasar Hamadi, harga terendahnya Rp34.000 per kilogram di Saga AB. Untuk telur ayam kampung harga tertinggi Rp5.483 per butir di Hipomart Kota dan harga terendahnya Rp5.000 per butir di Saga AB, di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Saudara pendengar, kami akan kembali dengan harga jenis-jenis sayuran. Ada bunga kol, kemudian kol, buncis, wortel, kentang, kemudian termasuk tempe dan tahu. Juga akan kami hadirkan informasi harga perbumbuan mulai dari bawang merah hingga nanti juga ada harga tomat dan garam cap kapal. Informasi lanjutannya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tetapi selepas satu persembahan lagu berikut ini yang coba kami pilihkan untuk kita dengarkan.

Saudara pendengar punyanya The Changcuters, I love you Bibeh katanya ya. Bagaimana tidak tambah sayang, bagaimana tidak tambah cinta, apalagi pasangan Anda pandai mengatur pengeluaran dan bijak berbelanja kebutuhan keluarga, ya kan? Tambah cinta katanya ya, tambah sayang. Jadi I love you Bibeh. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang lagi menikmati aktivitas berbelanja ya, baik itu di pusat-pusat perbelanjaan atau di pasar-pasar tradisional ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, para pedagang, para penjual laris manis Tanjung Kimpul katanya, dagangnya habis, duitnya dikumpul. Bagi para pengunjung, tetap jaga barang bawaan ya, jangan lupa kasihkan belanja, terus lupa kantong belanjaan tadi di mana ya diletakkan ya. Tetap jaga barang bawaannya. Yang lagi berkendara juga ya, patuhi aturan lalu lintas. Jika membawa kendaraan dengan banyak belanjaan, hargai juga pasti ya, ini penting juga, hargai kenyamanan pengunjung yang lain. Semoga aktivitas belanja Anda di momen akhir pekan hari ini lancar, menyenangkan, dan membawa pulang semua yang benar-benar Anda butuhkan. Tanda kutipnya itu ya, yang benar-benar Anda butuhkan. Kita lanjut dengan informasi harga sembako di Kota Jayapura per tanggal 8 Juli 2026, saudara pendengar. Untuk harga jenis sayuran, bunga kol harga tertinggi Rp87.900 per kilogram di Hipomart Kota dan Hipomart AB. Harga terendah bunga kol Rp40.000 per kilogram di Pasar Hamadi. Kol harga tertinggi Rp45.900 per kilogram di Hipomart Kota dan Hipomart AB. Harga terendahnya Rp28.000 per kilogram di Pasar Hamadi. Buncis harga tertinggi Rp42.900 per kilogram di Hipomart Kota. Harga terendahnya buncis Rp8.000 per kilogram di Pasar Hamadi. Wortel harga tertinggi Rp40.000 per kilogram di Saga AB. Harga terendahnya Rp24.900 per kilogram di Hipomart Kota. Kentang harga tertinggi Rp42.000 per kilogram di Mega Waena. Harga terendahnya Rp22.000 per kilogram di Pasar Yotefa. Tempe harga tertinggi Rp23.960 per kilogram di Hipomart Kota. Harga terendahnya Rp10.000 per kilogram di Pasar Yotefa. Sementara untuk tahu, harga tertinggi Rp15.600 per kilogram di Hipomart Kota. Harga terendahnya Rp10.000 per kilogram di Pasar Yotefa. Dari jenis-jenis sayuran kita beralih ke perbumbuan. Harga perbumbuan mulai dari bawang merah, saudara pendengar. Harga tertinggi bawang merah Rp85.900 per kilogram. Bawang merah harga tertinggi Rp85.900 per kilogram di Hipomart Kota dan Hipomart AB. Harga terendahnya Rp66.000 per kilogram di Pasar Yotefa. Bawang putih harga tertinggi Rp58.900 per kilogram di Hipomart Kota dan Hipomart AB. Harga terendah untuk bawang putih yaitu Rp54.000 per kilogram di Saga AB. Cabai merah besar harga tertinggi Rp153.900 per kilogram di Hipomart Kota dan Hipomart AB. Harga terendahnya Rp95.000 per kilogram di Pasar Yotefa. Cabai merah keriting harga tertinggi Rp128.900 per kilogram di Hipomart Kota. Harga terendahnya Rp70.000 per kilogram di Pasar Yotefa. Untuk cabai hijau harga tertinggi Rp97.900 per kilogram di Hipomart Kota dan Hipomart AB. Untuk harga terendahnya Rp50.000 per kilogram di Pasar Yotefa. Cabai rawit harga tertinggi Rp150.000 per kilogram di Mega Waena. Harga terendah Rp90.000 per kilogram di Pasar Hamadi. Tomat harga tertinggi Rp42.900 per kilogram di Hipomart Kota. Harga terendahnya tomat Rp21.000 per kilogram di Pasar Hamadi.
Garam cap kapal ukuran 500 gram harga tertinggi Rp6.000 di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva, harga terendahnya Rp4.500 untuk ukuran 500 gram di Saga AB. Untuk jenis buah-buahan, jagung harga tertinggi Rp36.000 per gram di Pasar Yoteva, harga terendahnya Rp9.000 per gram di Mega Waina. Pisang barangan harga tertinggi Rp13.900 per sisir di Hipomart Kota, harga terendahnya Rp10.000 per sisir di Saga AB, di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Untuk jeruk harga tertinggi Rp49.900 per kilogram di Hipomart AB, harga terendahnya Rp9.000 per kilogram di Pasar Hamadi. Yang selanjutnya akan kami sampaikan harganya, yaitu jenis-jenis makanan maupun minuman hasil pengolahan, kemudian juga harga dari beberapa jenis minyak goreng, dan terakhir nanti kita tutup informasi harga sembako untuk pagi hari ini dengan harga dari beberapa mie instan. Tentunya tercover informasi lengkapnya nanti akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, tetapi selepas yang satu ini. Tetap setia bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Bye-bye.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu dari punyanya The Dance Company, Papa Rock and Roll. Tetapi semoga papanya pulang, terus bawa uang, terus bisa dipakai untuk berbelanja ya. Selamat pagi untuk semuanya, jangan lupa bersyukur karena setiap rupiah yang dibawa pulang dari hasil kerja kepala keluarga ini, kalau boleh kita bilang sebagai amanah juga ya, yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Jadi gunakanlah dengan bijak ya, nafkah yang sudah diberikan, dengan cara berbelanja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prioritas, sehingga nanti bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu, agar hasil kerja keras dari kepala keluarga ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Informasi waktu mendengar, sudah pukul 8 pagi lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan melanjutkan informasi harga sembako untuk pagi hari ini, kini kami hadirkan atau menyampaikan informasi harga jenis makanan maupun minuman hasil pengolahan, kemudian harga minyak goreng, dan terakhir nanti ditutup dengan harga dari beberapa mie instan. Saudara pendengar, untuk harga jenis makanan maupun minuman hasil pengolahan untuk susu kental manis Carnation ukuran 400 gram, harga tertinggi Rp14.000 di Pasar Hamadi, harga terendahnya Rp12.590 di Hipomart Kota dan di Hipomart AB. Susu Denko Vanilla, harga tertinggi untuk ukuran 400 gram Rp49.900, ini di Hipomart AB, harga terendahnya Rp42.500 di Saga AB. Susu SGM Vanilla ukuran 400 gram, harga tertinggi Rp48.000 di Pasar Yoteva, harga terendahnya Rp43.500 di Saga AB. Untuk mentega kemasan Blue Band ukuran 250 gram, harga tertinggi Rp18.500 di Saga AB, harga terendahnya Rp12.000 di Pasar Yoteva. Selanjutnya untuk sarden ABC besar ukuran 425 gram, harga tertinggi yaitu Rp30.000 di Saga AB, harga terendahnya Rp24.000 di Pasar Hamadi. Sementara untuk sarden kokin besar ukuran sama 425 gram, harga tertinggi Rp28.000 di Mega Waina dan harga terendahnya Rp22.000 di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Untuk jenis minyak goreng curah ukuran 1 liter, harganya berkisar di antara harga Rp18.000 di Pasar Yoteva. Kemudian untuk minyak goreng Bimoli, harga tertinggi Rp28.000 per liter di Pasar Hamadi, harga terendahnya Rp22.145 per liter di Hipomart AB. Minyak goreng Sania, harga kisarannya yaitu Rp23.000 per liter di Pasar Yoteva. Sementara untuk minyak goreng Tropical, harga tertinggi Rp23.395 per liter di Hipomart AB, harga terendahnya Rp23.000 per liter di Pasar Yoteva. Selanjutnya saudara pendengar, untuk gula kiloan harga tertinggi Rp21.000 per kilogram di Saga AB, harga terendahnya Rp19.000 per kilogram di Pasar Hamadi. Gula premium, harga tertinggi Rp22.500 per kilogram di Saga AB, harga terendahnya Rp20.000 per kilogram di Pasar Hamadi. Tepung kiloan, harga tertinggi Rp18.000 per kilogram di Pasar Yoteva, harga terendahnya Rp12.000 per kilogram di Saga AB. Sementara untuk tepung premium, harga tertinggi Rp15.000 per kilogram di Mega Waina, di Pasar Hamadi, dan di Pasar Yoteva, dan untuk harga terendahnya yaitu Rp14.500 per kilogram di Saga AB. Terakhir untuk jenis mie instan, harganya untuk Indomie kari ayam,
Harga tertinggi Rp4.000 per bungkus di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Harga terendahnya Rp3.290 per bungkus di Hipomart Kota. Mie sedap soto ayam, harga tertinggi Rp4.000 per bungkus di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Untuk harga terendahnya Rp3.290 per bungkus di Hipomart AB. Untuk Indomie goreng spesial, harga tertinggi Rp4.000 per bungkus di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Untuk harga terendahnya Rp2.290 per bungkus di Hipomart AB. Yang terakhir, mie sedap goreng, harga tertinggi Rp4.000 per bungkus di Pasar Hamadi dan di Pasar Yoteva. Dan untuk harga terendahnya Rp3.290 per bungkus di Hipomart Kota dan di Hipomart AB. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi harga sembako di Kota Jayapura per tanggal 8 Juli 2026 yang kami dapatkan informasinya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Semoga informasi ini bisa dijadikan sebagai panduan untuk kita semuanya ketika akan berbelanja. Ini penting, kita harus bijak mengeluarkan uang, kita harus bijak berbelanja. Bukan berarti kita pelit ya, tetapi kita menghargai ya kan setiap usaha yang dilakukan untuk mencari nafkah. Nah, semoga saja dengan mengelola keuangan secara cermat, kita belanja kebutuhan keluarga yang dibutuhkan, kita dapat memenuhi kebutuhan keluarga, mudah-mudahan ya masa depan dan keluarga kita lebih terencana dan suasana rumah tangga pun menjadi lebih tenang serta juga tetap harmonis. Itu dia informasinya sudah kami hadirkan, dan untuk perhatian Anda pendengar, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jelang beberapa menit ke depan lagi nanti, coba kami akan hubungi perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk kita dengarkan bersama update informasi perakiraan cuaca. Dan juga nanti masih ada satu informasi dalam ruang Puman untuk kebersamaan kita pagi hari ini di Depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu kini dari penyanyi MAC, judul lagunya Cuma Saya Spesial, menemani segala aktivitas Anda pagi hari ini bersama rangkaian program-program siaran kami yang terus dihadirkan langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. MAC dengan judul lagunya Cuma Saya Yang Paling Mengerti, sudah ya. Hanya Pro 1 RRI Jayapura, terada yang blok dan terada yang lain. Wih, mantap. Saat ini pukul 8 pagi lewat 20 menit waktu Indonesia Timur, dan segera saja kita update informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Secara umum nanti akan disampaikan juga bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Papua. Dan kini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Saudara pendengar, dan di ujung telepon sudah terhubung kami kini bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini, ada Mas Noval. Selamat pagi Mas Noval.
2: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar Mas hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Silakan Mas Noval update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk wilayah Papua secara umum dan kita di Kota Jayapura secara khusus. Silakan Mas Noval.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Noval, perakirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, berlaku pada hari Sabtu 11 Juli tahun 2026. Secara umum cuaca wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 98% dengan arah dominan dari arah timur hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Untuk potensi hujan ringan jadi pada hari ini, yakni pada pagi hari untuk Kabupaten Supiori dan pada siang hari pada Kabupaten Biak Numfor dan Waropen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan arah angin dominan dari arah timur hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 20 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan arah angin dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 25 knot. Untuk informasi berikutnya, yakni informasi pasang surut, akan terjadi pasang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Timur setinggi 1,0 meter dan kemudian akan terjadi surut pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur sedalam 0,3 meter dan pada pukul 22.37 waktu Indonesia Timur sedalam 0,9 meter.
0: Iya.
2: Yang informasi dari kami.
0: Yang terakhir Mas Noval, himbauan untuk masyarakat kita, Mas.
2: Baik, diimbau kepada masyarakat terutama yang berada di pinggiran sungai kemudian di bawah kaki gunung agar dapat mewaspadai apabila terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat karena dapat berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian untuk wilayah pesisir Papua Selatan secara khususnya karena terdapat potensi gelombang tinggi sekitar 2,5 meter maka dapat diwaspadai untuk para nelayan ketika akan melaut. Yang terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas Noval untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Mas Noval, sehat, sukses selalu. Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi ya.
0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah dihadirkan ya update informasi perakiraan cuaca harian yang berlaku selama 24 jam tentunya untuk wilayah Papua secara umum dan untuk kita di Kota Jayapura secara khusus, telah disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini ada Mas Noval.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini terus yang menemani Anda program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah dihadirkan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini sebagai panduan juga untuk kita semuanya ketika akan memulai kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, sore, bahkan hingga malam dan dini hari nanti ya. Semoga saja terus bermanfaat dan Anda bisa terus mengupdate informasi perakiraan cuaca bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dan tentunya bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selalu hadir ya untuk pihak BMKG wilayah 5 Jayapura yang selalu hadir siap mengupdate informasi perakiraan cuaca setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Pokoknya setiap hari terus akan kami update informasinya untuk Anda. Dan cuaca yang berubah-ubah semoga saja tidak menghambat aktivitas kita masing-masing. Jangan lupa persiapkan diri Anda dengan membawa payung maupun jas hujan. Ini penting sewaktu-waktu ketika cuaca berubah, Anda bisa tetap nyaman beraktivitas ya. Jangan lupa juga gunakan pakaian yang nyaman. Jangan lupa juga senantiasa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang secukupnya agar tetap bugar juga sepanjang hari. Dan jika hujan turun ataupun matahari yang terasa semakin terik, panasnya menyengat, Mbak Rahma, ya sesuaikan saja aktivitas kita dengan kondisi cuaca yang ada. Jangan memaksakan diri, tetap jaga kesehatan, tetap harus konsumsi makanan yang bergizi. Yang penting juga harus istirahat yang cukup agar tubuh kita tetap fit menghadapi cuaca yang tidak menentu ini. Bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang bersama pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kami masih punya satu informasi dalam ruang pengumuman dan akan kami rangkaikan dengan berbagai informasi penting dan menarik lainnya yang kami lansir nanti dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Mbak Rahma terus masih akan setia menemani Anda sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, pendengar, saat ini sudah pukul 8 pagi lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang lagi menikmati sarapan pagi hari ini? Atau ada yang mungkin baru saja pulang berolahraga di kawasan Car Free Day? Atau ada yang mungkin lagi sibuk nyapu, membersihkan rumah? Ada juga mungkin yang sudah mengambil peran di garis belakang sana alias dapur. Mumpung akhir pekan, jadi biasanya ingin memberikan yang begitu spesial untuk keluarga tercinta. Biasanya ada requestan, mau makan ini hari ini, mau menikmati menu ini hari ini. Langsung ya, jika semua bahan makanannya sudah tersedia, silahkan langsung bisa diolah, nanti bisa dinikmati dengan penuh kehangatan dengan keluarga tercinta bersama orang-orang yang begitu Anda sayangi. Kami sampaikan satu informasi yang masih tersisa dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Saudara pendengar, kami terima datang dari Panitia MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026. Dengan ini diumumkan buat masyarakat seluruh Provinsi Papua, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 ini akan dilaksanakan, yaitu di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura. Pertandingannya akan dimulai tanggal 14 Juli 2026 dan penutupan tanggal 18 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ini menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran serta mempererat persaudaraan, persatuan dan kerukunan umat di tanah Papua dengan tema mewujudkan generasi Qurani yang adaptif di era digital, merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera dan harmoni. Selamat datang buat kafilah-kafilah seprovinsi Papua yang mulai hadir di Kabupaten Jayapura. Tunjukkan sportivitas dan raih prestasi melalui Al-Quran. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Saudara pendengar, penyanyi Alan Jackson yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita, kini sudah pukul 8 pagi lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan kembali merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Anda seluruh pendengar setia kami di Kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, Kabupaten Karom dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura, tadi Mbak Rahma sudah sebut belum ya? Sebut lagi deh ya. Untuk yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kota Ombak Sarmi dan sekitarnya, yang ada di Tapal Batas RIPNJ semuanya juga, yang lagi monit di sana, tidak terlupakan juga seluruh masyarakat Sko 3 Kampung, Sko Mabo, Sko Sai, dan juga Sko Yambe, yang ada di Koya Barat, Koya Timur, Koya Tengah, semuanya yang ada di Distrik Muara Tami, yang ada di Koya Koso, yang ada di Kilo 9, yang ada di Arso 1 sampai dengan Arso 14, Kabupaten Kerom. Ya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana pagi hari Anda dengan berbagai aktivitas.

seleksinya ini secara terbuka dan menurutnya tidak ada mekanisme penunjukan langsung dalam penerimaan beasiswa tersebut. Nah, selain beasiswa S1 dan S2 ini, pemerintah Papua juga menyediakan beasiswa pendidikan dokter spesialis dan program dokter S3 bagi dosen perguruan tinggi swasta asli Papua. Silahkan bisa dimanfaatkan. Ya, ini luar biasa pemerintah Provinsi Papua yang tentunya membuka 1000 kuota beasiswa MACI atau mahasiswa cerdas bagi mahasiswa jenjang S1 dan S2. Informasinya kami hadirkan untuk Anda.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kita akan segera bergabung kembali bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk kita simak bersama beragam informasi olahraga dalam warta berita yang kami relay tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
3: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos.